Masih di 4.8 di GFM, The Ultimate Answers Radio. Masih asik nemenin Jumat pagi kamu bareng Alvin di The Morning Crew. Nah, iya, Sers, aku mau kasih update ke kamu ya, ngomongin soal konser musik nih ya. Biasanya kan musisi internasional itu kalau bikin konser besar, harga tiketnya bisa bikin dompet kita tuh teriak minta tolong gitu ya. Kayak jutaan rupiah melayang demi war tiket. Tapi gimana jadinya ya kalau misalkan ada musisi papan atas nih, pemenang Grammy gitu, yang bikin konser di venue legendaris, tapi harga tiketnya cuma seharga es teh di warkop ini, youngsters. Bukan cuma bercandaan ya, tapi beneran kejadian gitu. Dan musisi yang ngelakuin terobosan gila ini adalah si cantik pelantun motion sickness nih, yaitu Phoebe Bridgers. Wah, akhirnya setelah hampir 3 tahun puasa ya, 3 tahun puasa gak tuh, gak bikin tour atau konser solo besar gitu ya, Phoebe Bridgers akhirnya menyapa fansnya lagi. Jadi mengutip laporan dari portal musik Pitchfork hari ini banget ya, kemarin Phoebe bikin konser pop-up yang intim di venue raksasa Madison Square Garden di New York ya. Dan yang bikin mind-blowing, konser itu berbasis donasi ya. Harganya yaitu mulai dari $1, ada juga opsi tiket seharga 5, 10, dan $20 gitu. Ya, bisa dibilang murah lah ya, youngsters ya. Meskipun dolar di Indonesia sekarang lagi, aduh, bahasnya jadi ke situ gitu kan. Ya, hitung sendiri aja deh, youngsters ya. Dan kerennya lagi, ini bukan buat cari untung gitu. Semua hasil penjualan tiketnya bakal didonasikan ke Immigration Bond Freedom Fund. Jadi sebuah program yang bantu ngebebasin para imigran lah dari pusat penahanan selama proses hukum mereka berjalan. Jadi benar-benar musisi berhati malaikat, youngsters ya. Nah, harga murah ini juga ternyata dibarengi sama satu aturan strict alias ketat banget. Melansir dari The Fader ya, selama konser berlangsung, penonton tuh dilarang keras bawa HP atau smartwatch. Nah, jadi sebelum masuk venue, handphone dan gadget rekam lainnya bakal dimasukkan ke dalam kantong khusus ya. Biasanya tuh pakai sistem Yonder Pouch namanya, dan disimpan sama panitia ya, Sas. Jadi kamu baru bisa pegang handphone lagi itu setelah acaranya kelar gitu. Nah, sebenarnya aturan tanpa handphone ini udah pernah diterapin Phoebe di konser-konser pop-up sebelumnya. Nah, biar penontonnya tuh benar-benar living in the moment bareng musiknya gitu loh, youngsters. Jadi, sampai sekarang sih belum ada info resmi ya, apakah konser pop-up super murah ini bakal dibawa mampir ke negara lain atau enggak. Tapi ngelihat kebiasaan Phoebe yang suka bikin penampilan dadakan di berbagai wilayah Amerika akhir-akhir ini, banyak yang nebak kalau New York ini bukan jadi pemberhentian terakhirnya. Nah, siapa tahu gitu kan, tiba-tiba dia bikin konser dadakan di Surabaya. Waduh, kan gimana gitu ya. Nah, terus info ini bikin Alvin mikir ya, Sas, kalau konsepnya no phone concert itu sebenarnya enak gak sih, yang Sas gitu kan. Di satu sisi kita bisa benar-benar ngeresapin musiknya gitu kan, kayak misal nangis bareng, nyanyi bareng tanpa ada tangan orang di depan kita yang ngalangin pandangan karena sibuk ngerekam pakai handphone gitu kan. Tapi di sisi lain juga, yang namanya manusia kan pasti pengen mengabadikan kenangan ya, pengen punya video pas artis favorit kita tuh nyanyi lagu kesukaan kita gitu kan.

tiba-tiba terulang pas lagi kangen. Nah ya, meskipun buat kasus PB Bridges ini sih ya maklum lah ya, tiketnya sedekah gitu, $1 doang bisa kamu nonton yang search, wajar lah ya kalau nggak boleh rekam. Tapi sebenarnya kayaknya bakalan seru sih kalau misalkan konser tanpa diperbolehkan merekam yang search, karena ya biar lebih enjoy the moment aja gitu kan, enjoy the moment, enjoy the vibes, biar bisa full nyanyi bareng tanpa harus sibuk-sibuk yang rekam. Tapi ya balik lagi ke musisi masing-masing gitu kan. Kalau misalkan PB Bridges pengennya no handphone, ya udah gimana lagi gitu kan. Konsernya juga murah. Kalau menurut kamu gimana ya Sas? Apakah kamu bagi pecinta konser kayak aduh gak bisa nih, gak bisa banget tanpa handphone gitu kan. Pokoknya aku harus mengabadikan setiap momen yang aku lihat, setiap momen yang aku lakukan, detik itu juga, saat itu juga. Jadi kayak waduh ini bukan aku banget sih nonton konser tanpa handphone gitu kan. Ya balik lagi ke orang masing-masing ya Stars ya. Kalau PB Bridges udah nentuin harga semurah itu juga udah, ya bersyukur sih yang selesai ya bisa nonton konsernya ya. Setelah 3 tahun lamanya dia tidak nongol gitu kan, akhirnya dia menyapa para fansnya kembali. Waduh. Ada yang tahu yang selesai mungkin lagunya PB Bridges di sini, atau mungkin ada yang penggemarnya. Weh. Oke, buat kamu yang mungkin pengen rekomendasiin lagu-lagu ya yang belum-belum, aku masih menunggu kamu ya yang seharusnya ya. Langsung aja gercepin di WhatsApp kita di 081-888-0948. Bisa juga melalui DM Instagram yang search di @djfmsurabaya ya. Dan nanti 7:30 kita juga bakal ada tebak cepat seperti biasanya. Jadi stay tune terus yang seharusnya ya untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat. Dan nanti jam 8 juga kita seperti biasa bakal battlein 2 musisi yang nantinya bakal kita putar di closingan The Morning Crew jam 9 nanti ya. Kita ketemuan dulu sama lagunya Sean Kingston. Ini dia Fire.

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Youngsters, annyeong. Kalau kamu suka nyanyi lagu K-pop bareng salah satu fandom kamu, wajib banget buat catat acara yang satu ini. Fandore Party bakal hadir di hari Sabtu, 6 Juni 2026 di Fairway 9 Mall Surabaya mulai jam 1 siang sampai mall tutup. Wah, puas banget sih. Di sini kamu bisa ikutan Norebel seru, games, random play dance, dan banyak banget aktivitas seru lainnya bareng sama K-pop fandom kamu. Gak cuma itu, ada juga berbagai benefit menarik, ada merchandise, ada goodie bag buat peserta terbaik, dan masih banyak lagi. Tiketnya ramah banget, Youngsters, mulai dari Rp25.000 aja untuk early bird, Rp30.000 untuk normal tiket, dan Rp35.000 untuk on the spot. Yes, langsung aja sih kata aku, ajak bestie dan fandom bestie kamu. Tiketnya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Informasi lebih lanjut, hubungi Mia di 0856-4586-3798. Fandore Party, sing it loud, fandom proud. This event supported by DJ FM Surabaya.
4: Gila, cepet banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak pegal nyetir, itu yang penting tuh.
5: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar, diklik biar aman di jalan.
4: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki, apalagi in this economy era ya.
5: Wah, baik kok dipuji sendiri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

You're still listening to 94.8 DJFM, the Ultimate Youngsters Radio. Masih nempel terus barengan sama Alvin di The Morning Crew, Youngsters. Nah, Alvin mau ngajak kamu deep talk tipis-tipis nih pagi ini ya. Coba kamu bayangin ya, kita yang tinggal di Pulau Jawa ini sebenarnya privilege-nya gede banget loh soal transportasi ya, Youngsters. Kayak kamu mau ke Jakarta, mau ke Bandung, mau ke Jogja, mau ke Banyuwangi misalnya ya, tinggal pesen tiket kereta di HP gitu kan, duduk manis, tidur nyenyak, tahu-tahu udah sampai. Nah, kadang Alvin tuh mikir ya, kasihan gak sih sama saudara-saudara kita yang ada di luar Pulau Jawa gitu kan, karena jaringan kereta apinya itu belum nyambung. Kalau mau traveling atau pulang kampung lintas provinsi, andalan utamanya pasti lewat jalur darat gitu kan, naik bus, bus antar kota yang perjalanannya bisa makan waktu berhari-hari, Youngsters. Pegelnya tuh kerasa gitu sampai ubun-ubun ya. Tapi kayaknya ya, penderitaan yang akan dialami orang-orang di luar Pulau Jawa itu bisa berakhir. Karena mengutip laporan dari kompas.com ya, PT Kereta Api Indonesia Persero alias KAI ya lagi siap-siap nih ngejalanin rencana raksasa buat ngembangin jaringan kereta api di Pulau Sumatera, Youngsters. Gak main-main, Direktur Utama KAI Bapak Bobby Rashidin bilang kalau proyek ini adalah arahan langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto gitu kan. Nah, targetnya tuh mind-blowing banget, Youngsters. Mereka mau nyambungin jalur kereta dari ujung utara di Banda Aceh sampai ujung selatan di Bandar Lampung. Nah, kebutuhan investasinya diperkirakan tembus angka 20 US dollar sampai 25 miliar atau kalau dirupiahkan sekitar 350 triliun rupiah lah ya. Tuh, itu duit semua tuh, Youngsters. Duit segitu kalau dibeliin seblak, nah bisa buat makan berapa tahun ya kira-kira. Nah, sebenarnya sekarang di Sumatera itu udah ada jalur kereta, Youngsters, katanya. Tapi posisinya tuh mencar-mencar alias terpisah di beberapa segmen aja. Jadi kamu belum bisa tuh naik kereta dari Banda Aceh bablas turun di Lampung gitu. Nah, belum bisa. Sebagai tahap awal pemanasan, KAI bakal memprioritaskan pembangunan jalur yang ngehubungin Banda Aceh sama Besitang di Sumatera Utara. Nah, panjang jalurnya tuh lumayan tuh, sekitar 478 km lah ya. Dan sekarang statusnya lagi masuk tahap penyusunan detail engineering design ya. Nah, selain bikin jalur buat penumpang, KAI juga bakal sekalian ngembangin jalur logistiknya, termasuk jalur batubara Tanjung Enim baru ke Tarahan 2 biar perputaran ekonomi makin wus-wus gitu. Tapi karena ini proyeknya bener-bener masih di tahap perencanaan awal banget nih, Youngsters, dari pihak KAI belum berani ngasih bocoran target waktunya kapan seluruh jaringan Trans Sumatera ini bakal rampung 100% gitu. Nah loh, coba kita main tebak-tebakan nih, Youngsters. Menurut insting kamu, proyek gila senilai 350 triliun rupiah ini kira-kira bakal beneran terrealisasi dan bisa kita nikmatin di tahun berapa nih kira-kira ya? Apakah di tahun 2030, 2035, 2040? Apakah kejauhan? Apakah bakalan bisa cepat ya, Youngsters, kira-kira? Tapi kayaknya asik ya kalau misalkan Pulau Sumatera udah ada kereta api gitu. Jadi kayak nggak cuma Pulau Jawa doang yang bisa berpergian cepat ke sana kemari. Jadi warga yang ada di Sumatera juga bisa menikmati transportasi kereta api juga tentunya, yang seharusnya supaya berpergiannya juga makin mudah, makin nyaman gitu kan. Ya, seperti itu deh. Ya, semoga bisa cepat lah ya terrealisasikannya, Youngsters. Dan semoga dengan adanya kereta api di Pulau Sumatera itu, warga Sumatera jadi lebih mudah lagi gitu kemana-mananya. Ya, kita tunggu dan kita doain aja kali ya, Youngsters, semoga cepat. Amin. Ketemuan dulu sama satu single lagu dari BTS, Youngsters, ya, sebelum kita masuk ke tebak cepat nih abis ini. Jadi stay tune ya, abis ini kita bakal mulai tebak cepatnya. Jadi
langsung stay aja di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ketemuan dulu sama BTS, ini dia Dynamite.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum ambesir.
6: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
0: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
6: Maksudnya gimana sih?
0: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu.
7: Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Yo yo yo, youngsters, masih barengan sama Alvin di sini di The Morning Crew. Aduh. Yang belum stay di WhatsApp youngsters boleh langsung sekarang juga ya. Yang belum catat nomornya boleh sekarang juga dicatat di 081-888-0948 untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini youngsters. Langsung aja ya. Pertanyaannya terkait apa? Nah, karena tadi kita udah bahas mengenai kereta api yang bakalan ada di Pulau Sumatera ya. Jadi kita tebak cepatnya seputar kereta api aja. Ayo, ada enggak nih di sini yang sama sekali belum pernah naik kereta api? Coba. Pernah semua dong ya yang seharusnya. Kalau kamu di Pulau Jawa harusnya udah pernah semua lah naik kereta api. Oke, langsung aja. Kita mulai tebak cepatnya edisi hari Jumat 5 Juni 2026.

Langsung gedein volume radio kamu yang seres, atau buat kamu yang lagi streaming juga, gedein handphone kamu volumenya biar suara Alvin terdengar jelas ya. Dan gak usah searching-searching, kamu langsung tebak aja secepat mungkin sebisa pengetahuan kamu ya. Jadi tebak cepat ini lumayan menambah wawasan kamu juga dan menambah melatih kefokusan di pagi hari. Asik. Ini dia pertanyaan pertama. Benar atau salah? Benar atau salah? Sepanjang jalur kereta api, pasti di bawahnya selalu ditumpukin batu kerikil tajam yang namanya balas. Nah, fungsi kerikil tajam di rel kereta itu untuk mencegah banjir. Apakah benar atau salah?

Fungsi tumpukan batu kerikil tajam di sepanjang jalur kereta api itu untuk mencegah banjir. Apakah benar atau salah? Apakah benar atau salah? Langsung ketik jawaban kamu yang search di WhatsApp kita di 081888 0940.

Aku ulangin lagi pertanyaan pertama yang serius, benar atau salah? Benar atau salah? Tumpukan batu kerikil tajam di sepanjang jalur kereta api berfungsi untuk mencegah banjir. Tumpukan batu kerikil tajam di sepanjang jalur kereta api berfungsi untuk mencegah banjir. Apakah benar atau salah?

Ada dari Kak Yusuf Triyono. Halo Kak Yusuf. Kak Yusuf menjawab benar. Memastikan drainase air hujan berjalan dengan lancar, kata Kak Yusuf ya. Lalu ada dari Kak Ferdi juga. Halo Kak Ferdi. Kak Ferdi menjawab benar, Vin. Sama seperti Kak Yusuf, Kak Ferdi menjawab benar, disusul oleh Kak Intan. Kak Intan menjawab salah. Oke, Kak Intan menjawab salah, yang ses. Berbeda dengan Kak Yusuf dan Kak Ferdi. Kenapa nih Kak Intan menjawab salah? Apakah yakin dengan jawaban Kak Intan? Jika sudah tidak ada yang menjawab, yang ses, langsung saja Alvin kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan pertama adalah salah. Wah, wah, wah. Jawabannya salah ya, Sir. Ternyata betul kata Kak Intan nih. Wah, Kak Yusuf sama Kak Ferdi, jawabannya kurang tepat. Bukan untuk mencegah banjir ya, Sir. Tapi jawaban yang paling benar ya, itu yang paling utama adalah untuk meredam getaran. Jadi sebenarnya sebagai sistem drainase yang melancarkan air hujan dan mencegah genangan di sekitar rel itu bisa sih yang sers ya. Tapi kalau untuk mencegah banjir, nah itu belum bisa ya. Belum, fungsi utamanya itu bukan mencegah banjir juga gitu. Tapi yang paling utama itu untuk meredam getaran ya. Karena kereta api itu beratnya bisa ratusan sampai ribuan ton ya yang sers. Kalau relnya di semen kaku atau di aspal gitu ya. Nah, tanah di bawahnya bakal cepat ambles dan rel bajanya bisa patah gara-gara getaran dahsyat pas kereta lewat. Nah, jadi tumpukan batu kerikil ini fungsinya buat mengunci besi rel ya. Jadi biar nggak geser tuh, sekaligus menyerap getaran layaknya per atau bisa dibilang shock breaker raksasa gitu lah ya, yesers. Nah, jadi fungsi utamanya bukan untuk meredam banjir. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Benar atau salah? Benar atau salah? Kalau misalkan mobil, itu kan kalau mau belok pakainya setir yang sers ya. Nah, kereta api kan juga bisa belok tuh ngikutin rel. Tapi padahal di ruang masinis itu gak, sama sekali gak ada setir bundarannya yang sers. Nah, terus kereta itu beloknya ternyata ngandelin rodanya yang miring. Nah, apakah pernyataan ini benar atau salah? Apakah benar atau salah? Kereta api bisa belok ngikutin rel mengandalkan rodanya yang miring. Padahal di ruang masinis itu sama sekali nggak ada setir bundarnya. Cuma mengandalkan rodanya yang miring. Apakah benar atau salah? Apakah benar atau salah?

Aku ulangin lagi pertanyaan kedua, answers. Benar atau salah? Kereta api itu bisa belok mengikuti rel. Padahal di ruang masinis itu sama sekali nggak ada setiran bundarnya, answers. Nah, lalu kereta api ini ternyata mengandalkan rodanya yang miring untuk belok. Apakah benar atau salah? Apakah benar atau salah? Kereta api mengandalkan rodanya yang miring untuk bisa belok mengikuti rel. Benar atau salah?

Kak Yusuf Triyono menjawab, salah aja deh. Oke, ini kok kayak, aduh tadi udah salah gitu ya. Jawaban pertama kayaknya yang ini salah deh, bukan bener gitu kata Kak Yusuf. Kayaknya gitu deh. Aduh, ini yakin gak nih Kak Yusuf jawab salah? Nanti jawabannya salah beneran lagi. Kalau Kak Ferdi menjawab sama kayak Kak Yusuf, salah aja deh. Belum lihat bawahnya kereta, kata dia gitu. Tapi udah pernah naik kereta kan Kak Fer? Kalau kata Kak Intan menjawab benar. Wuh, jawaban dari Kak Intan dari tadi beda mulu nih sama Kak Ferdi sama Kak Yusuf. Kira-kira apakah Kak Intan menjawab benar lagi? Atau saat pertanyaan kedua Kak Intan menjawab salah? Oke, Kak Intan menjawab benar, Kak Ferdi menjawab salah, Kak Yusuf menjawab salah. Langsung aja deh, Alvin Kunci jawabannya.

Dan jawabannya benar dari pertanyaan kedua adalah benar. Aduh, Kak Ferdi sama Kak Yusuf salah lagi jawabannya kan. It's okay, gak apa-apa. Tapi Kak Intan dari tadi keren sih, jawabannya betul bang, betul semua nih dari pertanyaan pertama. Jadi ternyata jawabannya benar yang source ya. Kereta itu bisa belok ngikutin rel, ternyata ngandelin rodanya yang miring ya. Ini kamu coba besok perhatiin deh kalau naik kereta, roda keretanya. Roda kereta itu permukaannya nggak datar ternyata yang serius. Jadi mengerucut atau miring sebelah ya. Nah, desain miring inilah yang jadi magicnya gitu. Pas rel menikung, kemiringan roda itu otomatis ngegeser beban kereta buat ngikutin lengkungan rel. Nah, jadi mesin ini cuma ngatur gas dan rem aja tuh. Urusan belok udah diatur otomatis sama bentuk rodanya gitu. Langsung aja kita lanjut yang ke pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir.

Nah, di bawah meja masinis itu ternyata ada satu pedal, pedal khusus ya, namanya deadman pedal, yang wajib diinjak dan dilepas setiap beberapa menit sekali secara terus-menerus, youngsters. Nah, kalau masinis lupa melakukan ini, keretanya itu otomatis ngerem mendadak. Nah, apa sih fungsi pedal ini, youngsters? Apakah A, memompa rem angin, atau B, mengecek masinis ketiduran? Apakah A, memompa rem angin, apakah B, mengecek masinis ketiduran?

Aku ulangin lagi pertanyaan terakhir, Yensers. Di bawah meja masinis ada satu pedal khusus namanya Dead Man Pedal yang wajib diinjak dan dilepas setiap beberapa menit sekali secara terus-menerus. Nah, kalau masinis lupa melakukan ini, keretanya tuh ternyata otomatis ngerem mendadak, Yensers. Nah, apa sih fungsi pedal ini gitu? Apakah A, memompa rem angin, atau B, mengecek masinis ketiduran? Apakah A, memompa rem angin, atau B, mengecek masinis ketiduran?

Kak Yusuf Triyono menjawab mengecek masinis ketiduran. Lalu Kak Intan juga menjawab Bevin mengecek masinis ketiduran. Oke, Kak Intan menjawab B, Kak Yusuf menjawab B, Kak Ferdi menjawab B aja deh. Yakin gak nih Kak Ferdi? Nanti salah lagi deh pertanyaan ketiga. Ini udah salah dua, kalau satu yang terakhir ini salah, wah udah C nilainya ya dari aku. Dari aku nilainya C kalau salah semua nih. Ini soalnya dari tadi salah semua perasaan. Kak Ferdi menjawab B, Kak Yusuf menjawab B, Kak Intan juga menjawab B. Oke, ini kayaknya yakin, udah pada yakin. Langsung aja Alvin kunci yang search jawaban ketiga.

Dan jawaban dari pertanyaan ketiga yang benar adalah mengecek masinis ketiduran. Wih, betul tuh jawabannya. Jadi ini tuh ternyata fitur keselamatan super canggih ya, yang bisa dibilang plot twist banget lah ya. Sistem kereta tuh gak mau ambil resiko ya, Sars. Jadi kalau tiba-tiba masinis pingsan, serangan jantung atau ketiduran gitu ya, nah dia pasti gak bakal sadar buat nginjek pedal itu secara berkala. Nah kalau pedalnya nganggur agak lama, alarm tuh bakal bunyi dan sistem kereta tuh bakal langsung rem darurat gitu, karena mendeteksi masinisnya lagi gak beres nih gitu kan. Jadi bisa dipastikan aman banget ya, Sars ya, ternyata. Oke, itu dia 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini ya, Sars, mengenai kereta api. Ayo, yang salah 1, salah 2. Kak Ferdi sama Kak Yusuf salah 2 deh tadi. Wah, gak apa-apa ya. It's okay, gitu kan. Kak Intan nih, betul semua. Wih, tepuk tangan buat Kak Intan. Prok. Jadi, itu dia ya, Sars ya. Semoga bisa menambah wawasan kamu lah ya, terkait dunia kereta api ini. Dan semoga nanti kereta api yang bakal dibangun di Pulau Sumatera ini bakal cepat terrealisasikan, dan supaya warga di Pulau Sumatera juga bisa cepat merasakan enaknya naik transportasi kereta gitu ya, Stars. Oke. Keren. Abis ini aku bakal battlein 2 musisi yang seperti biasa ya. Jadi stay tune terus, apakah aku bakal membattlekan musisi luar, musisi lokal ya. Jangan kemana-mana, tetap di 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: ekstra juga nih.
1: Ren, boleh convert ke PDF ya sekalian tugasnya?
0: Iya, oke. Okay. Selesai juga yang ini.
2: Ren, pesenin makan dong.
0: Oke, oke. Aku pesenin ya. Tapi capek banget deh. Tadi ada-ada aja.
1: Ren, makanannya udah datang tuh. Ambilin ya.
0: Oke. Ini guys, makanannya. Istirahat dulu yuk. Dari tadi aku belum istirahat nih.
2: Lah, kok kamu pesenin ini sih?
0: Yah, salah ya. Maaf ya guys. Ya udah deh, yang ini aku bayarin aja deh.
3: Aduh, ada baiknya emang ngebantu teman. Tapi jangan sampai jadi people pleaser juga ya, Hiasters. Yang selalu berusaha ngelakuin apapun buat nyenengin banyak orang. Padahal bertentangan sama hati nurani. Kalau kayak gini, awas. Ntar kamu gampang dimanfaatin loh. Jadi jangan takut untuk bilang enggak. Asal penolakan kita ini disampaikan dengan cara yang baik dan sopan, Hiasters.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Yeah.

Masih di Neighbor Point di TGFM The Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Waduh, kalau ngomongin soal kereta api ya, itu rasanya bisa dibilang berhubungan sama jalan-jalan gitu ya, liburan. Nah, di Back to Back Song kali ini yang serius, aku mau battlein dua musisi internasional yang lagunya itu benar-benar definisi liburan terseru nih, asik. Jadi siap-siap bayangin pantai, kacamata hitam, dan angin sepoi-sepoi gitu kan. Pas banget nih besok udah masuk ke weekdays gitu. Weekend. Aduh. Besok udah masuk weekend ya. Jadi pas banget tuh temanya liburan. Nah, jadi buat kamu yang Senin sampai Jumat ini udah gonjang-ganjing, udah pusing banget mikirin kerjaan, udah kayaknya saatnya besok ambil waktu dulu ya untuk berlibur gitu. Nah, yang pertama, posisi pertama ya, aku ada dari Simple Plan. Ini dia, Summer Paradise.

legendaris asal Kanada yang aslinya ramah banget ya sama telinga orang Indonesia. Nah, dengar intro petikan gitar akustik yang terpadu sama ketukan ala reggae pop ya di lagu ini tuh bawaannya pengen langsung packing baju ke koper gitu ya. Waduh. Dan lagunya nyeritain tentang seseorang yang kangen banget sama momen liburan musim panas ya, yang sempurna di pantai bareng orang tersayang ini. Aduh, vibesnya benar-benar santai, ceria, ada romantisnya dikit gitu. Nah, Simple Plan ini kita battlein dengan Katy Perry. Ini dia California Girls.

Nah, kalau Simple Plan ngajak kita buat santai di pantai gitu kan. Nah, Mbak Katy Perry ini ngajak kita buat party gila-gilaan nih yang seharusnya. Jadi, lagu bergenre synth pop yang ngebeat parah ini ngegambarin serunya liburan di pesisir barat Amerika Serikat ya, yang isinya tuh tentang pesta pantai, baju warna-warni, terus makan es krim di bawah terik matahari gitu ya, dan bersenang-senang lah ya tanpa beban. Nah, energinya meledak-ledak banget, pas banget buat kamu yang butuh suntikan semangat nih biar Jumat paginya tuh gak lemes gitu. Langsung tentuin vote kamu yang sus di Back to Back Song pada pagi hari ini ya. Kamu timnya Katy Perry dengan lagu California Girls yang barusan kamu dengerin saat ini, atau kamu timnya Simple Plan Summer Paradise.

Kalau kamu tim Simple Plan, Summer Paradise, lagu ini yang bakal kamu dengerin di closingan nanti. Tapi kalau kamu timnya Katy Perry, California Girls, kamu bakal dengerin lagu ini. Sekali lagi, langsung aja vote di Back to Back Song pagi kali ini yang sesuai di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya. Sembari menunggu vote kamu, kita lanjut dulu dengerin rekomendasi lagunya dari Kak Ferdi nih ya, saudara saya. Ada Rihanna, Don't Stop the Music.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya, bila harus meninggalkan usaha.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Bila jalanku bukan dirimu, kan ku cari-cari beribu jalan.
4: Hai, aku Salma.

Masih di segmen Back to Back Song yang terus mau remind kamu kembali buat kamu yang belum vote di Back to Back Song pagi hari ini ya. Yeah. Langsung gercepin sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 dan kita spill ulang. Yang pertama ada Simple Plan, Summer Paradise.

Lagu yang cocok buat kamu yang tipe liburannya tuh pengen slow living gitu ya. Cocok banget buat temenin kamu yang lagi kena macet juga di jalanan Surabaya, tapi pengen ngerasa lagi liburan estetik di Villa Bali. Nah, vibes-nya bikin hati adem, santai, dan sejenak lupa ya sama tumpukan deadline yang nungguin di kantor gitu.

Nah, kalau kamu butuh asupan energi setara 3 gelas kopi biar melek, ini jawabannya nih. Lagu ini buat kamu yang tipe liburannya tuh road trip bareng bestie kamu ya. Buka kaca mobil lebar-lebar atau seru-seruan di pool party gitu. Dengerin lagu ini pagi-pagi, dijamin bikin kamu otomatis pengen catwalk ya pas masuk kelas atau ruang kantor. Nah, bikin Jumat kamu makin menyala, yes. Kiss a touch a squeeze of bones. The girls afraid she drive a Jeep and live on the beach. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi Yesers ya. Buat kamu yang belum vote ya, aku remind kembali, langsung vote sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @tjfmsurabaya ya. Kalau kamu timnya Katy Perry ya, lagu California Girls ini yang bakalan kamu dengerin di closingan nanti. Tapi kalau kamu timnya Simple Plan, lagunya adalah Summer Paradise.

Yuk, jangan sampai lagu favorit kamu atau musisi favorit kamu ini nggak jadi pemenang gitu kan di back to back song pagi ini ya, Sus. Jadi yang belum vote, langsung vote sekarang juga. Sekarang ya. Dan sembari menunggu vote kamu ya, kita lanjut dulu. Aku mau puterin lagi Niki, ada Vintage.

0: Siap-siap ya buat nostalgia bareng musik yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu nih. Karena Semarak Senada Roadshow 2026 hadir dengan tema Celebrate the Glory. Jadi sebuah perjalanan musik yang bakal ngebawa kamu kembali ke momen-momen seru. Jadi ada cerita cinta, persahabatan, dan lagu-lagu yang mungkin punya makna tersendiri lah ya dalam hidup kamu, Yesers. Nah, jadi Semarak Senada Celebrate the Glory ini bakal ada di hari Jumat 5 Juni 2026. Yang dimana hari ini banget ya. Hari ini banget sore nanti di Arek Lokal Sidoarjo, Jalan Tropodo 2 nomor 43 Sidoarjo. Jadi buat kamu yang pengen banget nih ya, langsung aja deh ke situ ya. Event ini bakal menghadirkan penampilan spesial dari Weekenders Service Crew dan Club Reggae Hore. Plus berbagai aktivitas seru yang bikin suasana makin pecah deh dan penuh kebersamaan pokoknya. Kamu bisa ajak teman-teman kamu, siapin lagu favorit kamu, dan rayakan momen terbaik kamu bersama kami. Semarak Senada Roadshow 2026, Celebrate the Glory because you deserve it. This event supported by 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Satu rekomendasi lagu dari Kak Edi, ada dari Ariana Grande, Dangerous Woman ya, yang barusan aja join chat gabungan Kak Edi di akhir-akhir banget nih ya. Untung rekomendasi lagunya masih bisa diputer tuh, nyempil satu terakhir ya, sebelum pemenang back to back song aku puterin gitu ya. Dan Kak Edi baru aja abis ngelayanin 150 box Nasgor spesial katanya. Waduh, banyak banget tuh, udah cuan gitu ya. Semangat deh Kak Edi jualannya. Tadi juga udah ada Mas Yusuf Uuk juga, belum aku sapa deh kayaknya ya. Mas Yusuf Uuk, selamat datang ya. Tadi udah aku puterin juga rekomendasi lagunya, ada Noah, Bintang di Surga, sudah terputar di DJ FM. Lalu ada Mang Tia juga yang pagi ini sudah join chat gabungan yang sers. Halo Mang Tia. Mang Tia tadi sudah vote juga yang sers ya. Nah, buat kamu yang belum vote di back to back song pagi hari ini ya. Karena aku lihat-lihat itu vote-nya seri yang sers ternyata. Jadi buat kamu yang belum vote, aku spill lagi deh terakhir ini mah ya. Udah di penghujung acara nih. Kita lagi battlein dua musisi internasional yang lagunya itu cocok banget buat kamu tuh berlibur gitu ya. Yang pertama ada Simple Plan, ini dia Summer Paradise.

lagu Summer Paradise yang bakal nongol di akhir closingan abis ini yang sus. Tapi kalau kamu timnya Katy Perry, nah kita battlein Simple Plan dengan Katy Perry yang berjudul California Girls.

0: Tadi menunggu vote tambahan dari kamu ya. Kita cek-cek dulu kali ya yang sudah vote di Back to Back Song pagi hari ini. Itu ada dari Kak Ferdi. Tadi sudah memilih Mbak Cat-Cat katanya. Oke, okay. Mbak Katy Perry ya. Kak Ferdi sudah memilih Mbak Katy Perry. Yang dimana Kak Ferdi juga besok tanggal merah masih tetap kerja katanya. Wah, semangat deh Kak Ferdi ya. Semangat, semangat, semangat buat kamu yang tanggal merah besok masih harus kerja cari cuan. Aduh. Lalu ada dari Mas Yusuf Uuk juga ya. Mas Yusuf Uuk memilih Simple Plan. Oke, satu suara Simple Plan dari Mas Yusuf Uuk. Satu suara Katy Perry dari Kak Ferdi. Lalu Mang Tia memilih Simple Plan. Nah, dua suara Simple Plan berarti yang search ya. Dan ada dari Kak Intan juga. Kak Intan memilih Simple Plan juga. Oke, pemenang sementara yang search ya dimenangkan oleh Simple Plan. Kalau kamu mungkin ada yang mau menyusul, adakah? Siapa tahu gitu kan. Kamu favorit banget nih sama Katy Perry gitu. Jadi ya, aduh, aku mau nyusul Katy Perry, bisa gak ya? Boleh banget, langsung aja chat di gabungan WhatsApp kita di 081-888-0948. Dan ada dari Kak Yeni juga yang ses yang barusan join chat gabungan. Waduh, izin Kak Alvin, saya Yeni dari Jakarta, mau request Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Wah, mohon maaf Kak Yeni, karena udah berada di penghujung kita ya. Jadi belum udah gak bisa puterin rekomendasi lagu. Terus juga lagunya Fajar Nur yang Tuhan Tahu Kita Saling Cinta juga belum masuk ke playlistnya The Morning Crew Kak Yeni. Nanti boleh di request lagi di jamnya yang ses aja, jam 11 sampai jam 1 siang. Oke, okay? Mohon maaf banget Kak Yeni ya. Ada dari Kak Ayu juga. Wih, halo Kak Ayu, udah lama gak ini nih gak menyapa Kak Ayu. Kak Ayu memilih Katy Perry. Oke, okay. Tadi berapa ya Katy Perry ya? Kita hitung lagi. Kak Ayu, Katy Perry satu suara, Mang Tia Simple Plan, Simple Plan dari Mang Tia, Kak Ferdi Katy Perry, Mas Yusuf Uuk Simple Plan, Kak Intan Simple Plan yang ses. Oke, okay. Sepertinya pemenangnya tahu ya, tiga suara Simple Plan, yang berarti pemenang Back to Back Song pagi hari ini dimenangkan oleh Simple Plan. Dengan lagunya berjudul Summer Paradise. Satu lagu lagi yang belum aku spill, ada yang berjudul Jet Lag. Oke, sebelum lagi aku puterin ya, answers ya. Yang memilih Katy Perry, mohon maaf ya, yang answers jangan berkecil hati. Nanti bisa request aja, request lagi gitu ya, kalau misalnya kamu pengen dengerin Katy Perry. Jadi karena udah mau jam 9 ya, langsung aja deh yang ses, aku pamit undur diri dulu. Semangat, semangat, semangat buat kamu yang masih melanjutkan hari Jumat ini ya, sampai sore nanti kerja. Jangan lupa semangat, jangan lupa tetap berdoa, bersyukur ya yang ses ya. Dan jangan lupa nanti siang sholat Jumat buat muslim yang merayakannya. Oke, nanti jam 11 sampai jam 1 siang ditemani sama DJ Hans ya yang ses, untuk rekomendasiin lagu-lagu Indo terbaru. Jadi buat kamu kayak Kak Yeni tadi yang pengen dengerin lagu Indo tapi yang terbaru, boleh di jamnya yang ses aja, jam 11 sampai jam 1 siang. Oke yang ses, aku pamit dulu ya. Bye bye. Ini dia Back to Back Song pilihan kamu.
1: Back to Back Song pilihan yang ses.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan males ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Texas Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus.

0: Rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Ini

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go, never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Ben Gigi ngumumin Forever in the Air Tour 26 yang bakal diadain di 3 kota secara intimate ya Stars, yaitu di Surabaya, Bandung, dan Jakarta, yang dimana ketiganya diadain di bulan yang sama, yaitu bulan Juni 2026. Tour ini adalah lanjutan dari karya mereka, yaitu album Forever in the Air yang dirilis Oktober 2025.
0: DJ Highlight by DJ

0: Naik berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban yang search. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu, mulai cari

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Karisa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini bakal bahas original soundtrack dari film debut Reza Rahadian sebagai sutradara. Yes, film berjudul Pangku. Sebelum lagu Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amiza yang mengiringi official trailernya, di awal banget rilis teaser trailernya, udah terdengar petikan gitar khas dari lagu berjudul Ibu punya Iwan Fals, ya stars.
3: Ibu

Yuk kita bahas fakta tentang kenapa sih lagu ini kok jadi original soundtrack film Pangku. Fakta yang pertama, lagu ini pertama kali disaranin sama manajer Reza Rahadian sekaligus produser film ini, Arya Ibrahim. Terus pas dengerin, Reza bilang, wah kayaknya lagu ini akan menyatu ya dengan gambar filmnya. Fakta kedua, lagu yang dipakai jadi original soundtrack film Pangku dibuatin versi barunya loh yang Stars yang kolaborasi sama Reza Rahadian. Fakta ketiga atau fakta terakhir, lagu yang diciptain sama Iwan Fals waktu masih SMP ini dirasa sama-sama nyeritain perjuangan dan kerja keras seorang ibu buat ngehidupin keluarganya, terkhusus anaknya. Nah ini sama yang Stars kayak karakter Sartika di film Pangku yang rilis di bioskop

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kalau The Massive sempat ngehapus semua postingan yang ada di akun Instagramnya? Banyak fans yang khawatir. Kali aja Rian dan kawan-kawan bakal bubar. Ternyata mereka memutuskan jadi band indie yang stars. Gak lagi ada di bawah naungan label lama. Selain itu, mereka juga ngerilis logo The Massive yang baru dan single baru. Jujur ya, look dan logo baru ini ngebuat The Massive kelihatan jadi fresh banget. Tungguin lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day affairs? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya, karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Oke.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasanganku terkait jadi dia he has a complicated past ya, dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya, dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu. Aku nggak terlalu mentingin masa lalu. Yang penting itu sekarang and the future gimana.
2: Baik.
3: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed. Postingan Instagram.
2: Kenapa
3: kayak
2: tuh?
3: Gak ingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih sama dia.
2: Iya.
3: Dia masih ada unfinished business atau gimana itu ya.
2: Terus
3: yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja atau cuman
2: sini-sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yesterday? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuman butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yesterday? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: You really? On DJ Ambeien.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan Dila.

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Aqua Band, pencetus single Barbie Girl, ngumumin bubar di tahun 2026 ini ya, Stars. Padahal, karir mereka di industri musik dunia udah 30 tahun loh, sejak dibentuk tahun 1989. Yang pasti, lagunya bakal nempel banget sih di otak kita, ya kan?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Hiya, Barbie.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi, dari Dishub Kota Surabaya aja youngsters, yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, "I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry." Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

biasa Hans bakalan puterin playlist yang ada di jamnya yang sehari ini ya. Aku jamin playlistnya hari ini bakalan seru-seru dan spesial buat kamu juga. Aku bakalan kasih info-info menarik nih ya di hari Jumat ini. Oke, pokoknya stay tune terus, jangan kemana-mana ya. Siapin posisi paling nyaman kamu dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan buat kamu dari aku di jamnya yang sesiang hari ini.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita

update dari DJ Highlight, ikutan giveaway jajanin, sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters, semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya!

Lagu yang mungkin beberapa waktu terakhir on repeat di playlist kamu, yaitu Bunga Maafnya Delantis, ternyata dijadiin OST salah satu film garapan Aco Tenri loh yang search. Selengkapnya yuk kita bahas.

Film garapan Aco Tenri yang rilis 8 Januari di bioskop ini memilih karya dari musisi indie pop The Lantis. Bunga Maaf buat jadi soundtrack lika-liku kehidupan karakter bernama Tawa. Dan Aco sendiri selaku sutradara juga bilang kalau di film suka duka tawa, musik nggak cuma jadi ornamen suasana aja, tapi bagian inti dari perkembangan karakter dan alur filmnya. Lagu ini cocok banget sama kalimat yang disampaikan Tawa ke ibunya. Kenapa sih nggak pernah minta maaf ke ibu langsung? Dan kalimat waktu Tawa bilang ke bapaknya, apa jangan-jangan nggak pernah merasa bersalah ya?

0: Fastest Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

94.8 di JFM The Ultimate Yansers Radio. Halo Yansers, selamat datang di hari Jumat ya. Akhirnya kita sampai juga di penghujung minggu nih ya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih pada semangat ya, walaupun energi mungkin udah mulai terkuras abis setelah berjuang dari Senin sampai sekarang di hari Jumat. Tapi tenang aja, karena hari ini waktunya kita santai aja. Jadi gak usah mikirin kerjaan terlalu berat dulu ya ses, gak usah overthinking soal deadline yang belum selesai itu ya. Sekarang waktunya makan siang, ngopi, rebahan sebentar ya, atau mungkin sekedar ngaso sambil menikmati hari Jumat yang vibesnya nih udah beda banget santainya gitu ya. Dan seperti biasa, Hans bakalan nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti di jamnya yang ses, karena hari ini kita bakal muterin playlist Indo Pop pilihan buat nemenin aktivitas kamu, plus kasih kamu info-info terupdate biar gak kude. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi kerja, lagi di kampus mungkin ya, atau ya yang lagi di perjalanan mungkin ya, boleh banget Yansers merapat ke sini ya, karena selama 2 jam ke depan Hans bakalan nemenin siang kamu dengan lagu-lagu yang enak dari DJ FM Surabaya. Dan tentunya kalau ada update-update soal lagu atau apapun itu, boleh banget lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita @DJFM Surabaya. Jangan lupa di follow dan juga always ceki-ceki info terupdate-nya ya. Dan yang sos, buat kamu yang mungkin pengen dengerin DJ FM dimanapun kamu berada, boleh banget tinggal download radio digital kita, yaitu On Ears, yang available di App Store dan juga Play Store, atau streaming lewat website aja juga bisa banget pokoknya ya. Tinggal search di www.djfm.co.id. Pokoknya gak ada alasan buat kamu gak dengerin DJ FM di hari ini, oke? Okay? Please atur posisi paling nyaman kamu ya. Yang sos, siapin makan siang, kopi atau cemilan favorit kamu sambil dengerin playlist yang sudah Hans siap puterin di siang hari ini spesial buat kamu.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Yuk ngebahas salah satu original soundtrack film Indonesia Garapan Naya Anindita di The Ultimate Soundtrack. Kita bakal bahas salah satu lagu dari band indie rock Perunggu yang ikut jadi soundtrack film drama keluarga berjudul Tunggu Aku Sukses Nanti. Lagu berjudul Gemilang ini tuh dipakai di official trailer filmnya dan jadi gambaran perjalanan tokoh utama Arga yang diperanin sama Ardit Erwanda tentang perjuangannya memenuhi ekspektasi keluarga sekaligus mencari arti sukses versi dirinya sendiri.

kan? Dari liriknya aja udah ngerasa banget pesan yang dibawa sama film ini. Kayak part "karena ini yang ku mau, berkah kepala yang batu, semua yang ragukan atau tak percaya".

Lirik ini coba buat ngegambarin tekad Arga buat ngebuktiin dirinya. Fun fact-nya nih Answers, ternyata ide buat masukin lagu Gemilang ini justru datang dari Ardit Erwane sendiri. Sempet ada diskusi gitu, kira-kira satu scene cocoknya diisi lagu apa ya? Ardit nyeletuk, coba pakai perunggu, Gemilang aja kayaknya enak. Awalnya lagu itu cuma dipakai buat editor unlock sementara di proses editing. Tapi gak lama setelah itu, tim produksi malah ngerasa lagunya cocok banget sama alur ceritanya. Dan akhirnya Gemilang dari Perunggu resmi dipilih jadi salah satu soundtrack film Tunggu Aku Sukses Nanti.

Welcome back Bitrans di jamnya Youngsters ya. Yang seperti biasa hari ini bakal ada info-info terupdate yang cukup seru buat kamu ya. Dan info terupdate kali ini yang pertama datang dari dunia musik. By the way, pernah gak sih Youngsters ada seseorang yang datang gitu ya di kamu, di hidup kamu nih, bikin hari-hari jadi lebih berwarna, chatan tiap malam, kasih perhatian terus-terusan gitu ya, baik banget apalagi ya, pas udah nyaman malah hilang tanpa kepastian. Pernah gak? Pernah sih, aku yakin kamu pernah banget kayak gitu. Nah, perasaan itu sebenarnya yang diangkat oleh grup Second Chance ini lewat single terbaru mereka yang berjudul Merayu Mentari. Sebenarnya udah dirilis di bulan lalu ya, di tanggal 15 Mei 2026. Lagu ini tuh sebenarnya bercerita tentang hubungan yang awalnya terasa spesial dan penuh harapan, tapi ternyata berjalan tanpa arah yang jelas. Kayak hari ini tuh terasa dekat banget gitu ya, besoknya malah jadi asing. Datangnya bikin bahagia, perginya bikin bertanya-tanya. Waduh, gawat itu ya. Dan yang bikin menariknya lagi, Merayu Mentari ini gak cuma jual cerita galau atau kesedihan aja, tapi juga dibalut nuansa musik era 80-an yang cukup hangat dan nostalgik ya. Jadi selain liriknya yang relate, musiknya pun juga punya vibe yang bikin nyaman didengar berulang kali gitu ya. Terus dibawakan oleh Konzilia, ada Tommy Boli dan juga Febri. Dan lagu ini cocok banget buat kamu nih yang pernah ada di fase aku kira kita punya tujuan yang sama, ternyata cuma aku yang serius ya. Dan mungkin perasaan paling enak dari lagu ini adalah kadang yang paling menyakitkan itu bukan perpisahan yang serius, tapi ketika seseorang memberi harapan tanpa pernah benar-benar memberi kepastian. Jadi buat kamu yang serius yang lagi overthinking, lagi gagal buat move on, atau masih bertanya-tanya kenapa dia pergi tanpa penjelasan nih, mungkin Merayu Mentari ini bisa jadi lagu yang mewakili perasaan kamu di saat itu juga ya. Nah, sekarang baru jujur aja ya Sus, lebih sakit mana nih ya antara dua pilihan ini? Yang pertama ditolak secara langsung, yang kedua digantung tanpa kepastian sampai capek sendiri. Langsung aja kita dengerin ya, Second Chance Merayu Mentari. Siapa tahu liriknya relate sama cerita yang belum sempat kamu ceritakan.

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Dancers, masih bersama Hans ya dengan info-info terupdate-nya. Lanjut aku bawain info terupdate yang kedua ya. Masih seputar musik ya, Dancers. Dan kabar seru ini datang dari salah satu band legendaris Indonesia. Setelah bertahun-tahun jadi soundtrack berbagai kisah cinta dan patah hati ya, akhirnya nih Dewa 19 baru aja merilis single terbarunya dari lagu ikonik mereka yaitu Cinta Gila. Buat yang udah familiar sama lagu ini, tenang aja, meski hadir dengan aransemen yang lebih modern, megah dan powerful, karakter khas yang bikin Cinta Gila ini dicintai banyak orang tetap dipertahankan kok. Jadi aman aja, aman-aman. Jadi nuansa emosionalnya tuh masih kerasa, tapi dengan sentuhan yang lebih fresh dan juga relevan buat didengerin di tahun 2026. Dan menariknya nih ya, remake atau rearansemen lagu-lagu legendaris kayak gini nih lagi cukup banyak diminati yang sus di luar sana ya. Selain bikin generasi lama nostalgia, tapi juga jadi cara buat ngenalin karya-karya klasik ke pendengar yang lebih muda, atau istilahnya Gen Z lah ya. Kalau dulu kan Cinta Gila mungkin nemenin masa-masa galau generasi orang tua atau kakak-kakak kamu ya. Sekarang lagu ini punya kesempatan buat nyampe ke generasi baru dengan warna yang berbeda. Nah, pertanyaannya dengan dirilisnya lagu ini nih, kamu tim mana? Tim yang versi OG karena lebih berkesan dan penuh nostalgia, atau justru tim yang suka versi terbaru nih karena terdengar lebih fresh dan kekinian? Yang jelas satu hal yang gak berubah dari lagu ini adalah lirik dan emosinya yang masih bisa bikin siapa aja ikut hanyut saat mendengarkannya. Langsung aja ya, buat yang kepo dengan versi terbaru nih, langsung kita dengerin bareng-bareng lagu dari Dewa 19, Cinta Gila Rearrangement Version.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Seniman Indonesia at rising67.studio ternyata jadi sosok di balik font art judul lagu Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Bangga banget gak tuh ya stars, karena anak bangsa bisa tampil di proyek musisi kelas dunia. Dan it's gak cuma font art aja, aset ilustrasi yang ada di lirik video lagu Ariana Grande ini juga hasil karyanya loh.
0: DJ Highlight by DJ.

4.0 di JFM Surabaya, barengan sama Hans ya, dengan info-info terupdate-nya soal musik. Lanjut di Yangsus. Tapi sebelum lanjut, by the way, tahu gak sih Yangsus, ternyata gak semua cerita cinta yang selesai harus berakhir dengan air mata atau galau berlebihan. Kadang juga ada loh cerita yang kalau diingat-ingat itu bikin senyum gitu ya, tapi di saat yang sama juga sebenarnya bikin hati terasa sedikit sesek gitu. Cuma ya gak yang berlebihan dramatis gitu, enggak sih sebenarnya, ya cuma biasa-biasa aja. Nah, perasaan bittersweet itu sebenarnya yang bakal dibawain oleh Raja Sinaga lewat single terbarunya berjudul If I Had to Write a Song About You, berkolaborasi dengan Matthew Sayers ya. Dan FYI aja, lagu ini bercerita tentang kenangan percakapan lama dan seseorang yang mungkin sudah gak ada di hidup kita lagi, tapi jejaknya tuh masih tertinggal di beberapa sudut ingatan gitu, sudut memorimu gitu ya. Menariknya Yangsus, meski mengangkat tema hubungan yang gak berjalan sesuai harapan, ternyata lagu ini gak hadir dengan nuansa galau yang berat atau dramatis gitu, justru dibalut dengan groove yang funky, pop yang ringan gitu ya, playful terus, dan bikin kepala nih ikut mengangguk-ngangguk pelan sambil mengenang masa lalu.

gitu. Jadi bisa dibilang galaunya tuh galau yang ikhlas gitu. Kolaborasi Raja Sinaga dan Matteo ini juga terasa sangat natural banget. Chemistry keduanya berhasil membuat lagu ini terasa lebih hangat, personal, dan juga nyaman didengar kapan saja. Dan mungkin satu kalimat yang paling menggambarkan di lagu ini adalah, lucu ya, ada kenangan yang bikin hati hangat dan sesak di waktu yang sama. Waduh, berat ya sebenarnya. Jadi kalau sore ini kamu lagi ngerasa santai, lagi di jalan pulang, atau tiba-tiba keingat seseorang yang pernah berarti dalam hidup kamu, sepertinya If I Had to Write a Song About You ini bisa jadi teman yang pas buat menemani momen itu. Tapi nih ya, yang sus, ada gak sih satu orang yang kalau diingat sekarang tuh udah gak bikin sedih lagi, tapi justru tetap bikin kamu senyum sambil bilang, wah dulu pernah ya ada cerita yang seru banget sama dia. Kalau Hansi ada ya. Dan langsung aja kita dengerin lagu If I Had to Write a Song About You dari Raja Sinaga.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: You really? On DJ.

Halo yang terus masih di 94.8 di JFM Surabaya. Last info nih buat kamu ya. Pernah gak sih kamu kayak lagi jalan biasa-biasa aja gitu ya, terus di jalan tuh gak sengaja kamu ketemu seseorang dari masa lalu, dan dalam hitungan detik ya, semua kenangan yang udah lama tersimpan langsung muter di kepala. Ini mah kayak film ini gak sih, Sore gak sih, yang tiba-tiba salaman terus keulang, ke flashback momen-momen di saat mereka bersama. Nah kurang lebih seperti itu ya. Cuma ini bedanya ya sekedar ketemu doang tanpa bersentuhan tangan gitu ya. Nah perasaan itu sebenarnya juga yang lagi dibawain sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen lewat single terbarunya mereka yang berjudul Memory. Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah nih punya cerita bersama, lalu dipertemukannya lagi secara gak sengaja. Dan dari situlah hal-hal kecil yang dulu nih pernah berarti, mulai dari aroma parfum mungkin ya, lagu favorit, sampai momen-momen sederhana, dan mungkin makanan favoritnya pun juga tiba-tiba kembali terasa dekat atau teringat gitu. Dibalut dengan aransemen yang hangat dan juga personal dari Roommate Project, Memory ini menghadirkan nuansa nostalgia yang cukup manis tanpa harus terdengar secara berlebihan. Ya ditambah lagi chemistry vokal Alvin dan Grace yang natural itu juga bikin lagu ini terasa lebih seperti sebuah percakapan antara dua orang yang sedang mengenang masa lalu mereka. Dan yang menariknya lagi nih ya, yang ses lagu ini tuh gak cuma soal mantan atau juga cinta yang telah berlalu, tapi juga tentang bagaimana sebuah kenangan bisa tetap hidup bahkan ketika orangnya sudah gak ada lagi di kehidupan kita. Jadi kalau akhir-akhir ini nih kamu sering tiba-tiba keingat seseorang gara-gara lagu tertentu, tempat tertentu, atau bahkan ya cuma aroma parfum yang familiar, nah mungkin lagu Memory ini bakal terasa lebih dekat dengan hati kamu. Nah yang ses, coba jujur aja nih ya, siapa nih yang pernah bilang udah move on tapi pas ketemu atau dengar namanya lagi memorinya langsung terputar kembali? Siapa? Ayo ngaku. Kalau aku sih ya pernah sih. Langsung aja kita dengerin ya kali lagu Memory.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, dimana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas original soundtrack dari film pendek Jejak Rasa Yogyakarta yang dibintangi langsung sama Maudy Ayunda.
3: Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu.
2: Film ini jadi salah satu karya Indonesia yang ditampilkan di Expo 2025 Osaka Kansai Jepang Yancers. Fun fact-nya, lagu Yogyakarta sebenarnya adalah lagu legendaris yang dulu dipopulerkan Club Project. Tapi di film ini, lagunya diaransemen ulang dengan nuansa yang lebih lembut dan personal. Pas banget sama perjalanan Maudy di film yang menyusuri kota Yogyakarta lewat rasa, kenangan, dan budaya. Jadi buat kamu yang lagi pengen dengerin lagu dengan vibes hangat, tenang, tapi tetap berasa dalam, Yogyakarta versi Maudy Ayunda ini wajib masuk playlist kamu.

0: aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Breakfast Radio.
1: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
2: Lagi drakoran. Apa sih?
1: K Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K Beauty Box. Gemes, kiyowo.
2: K Beauty Box. Ih, mau.
1: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
1: Bisa dong, makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
1: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh, terpercaya bisa mencerahkan kulit.
2: Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong.
1: K Natural White, glowing is yours.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi dengan konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita
5: sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tidak terasa Yansos, kita sudah di penghujung siaran hari ini di jamnya Yansos ya. Karena sudah mendekati jam 1 ya, which is udah 2 jam harus nemenin kamu semua. Sekarang waktunya lanjutin aktivitas kamu Yansos, mungkin ada yang balik kerja lagi. Karena sudah pasti pada selesai makan siangnya dan juga pada selesai sholat Jumatnya. Dan siapin mental lagi Yansos, cuma sampai jam 5 nanti aja kok, habis itu udah masuk weekend nih. Jadi tetap semangat ya, paksa aja paksa ya. Kelarin semua kerjaan hari ini biar nanti waktu kamu pulang kerja bisa prepare agenda weekend besok pada mau kemana dan ngapain aja ya kan. Dan buat nemenin aktivitas kamu, buat nemenin kamu kerja ya sampai jam pulang nanti, bisa banget tetap dengerin di JFM sampai malam nanti ya Sus, karena nanti juga bisa barengan sama Kiki ya di Sunset Vibe jam 3 sampai jam 6 sore yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu. Spesial listening party buat teman-teman closingan dan beresin kerjaan ya sekalian, sambil nyambut weekend dan menikmati senja soremu ya. Dan langsung aja siapin playlist favorit kamu ya Sos, dan keep atau update requestan by WhatsApp di 081-888-0948. Nanti biar Kiki bacain, dan atau mungkin mau ceki-ceki di Instagram kita juga bisa banget di @djfmsurabaya. Kamu ceki-ceki aja info terupdate-nya di situ, di feeds maupun di Instastory ya. Dan biar tetap bisa update terus dengan radio kita yaitu di JFM Surabaya, kamu cukup download aja yang Sos ya, radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store, atau streaming by website yang set juga bisa banget ya, tinggal search di www.djfm.co.id. Pokoknya thank you so much buat yang sudah request dan nemenin Hans siang ini. Kita ketemu lagi di jamnya yang Sos Senin depan dari jam 11 sampai jam 1 siang seperti biasa ya. Dan sorry banget ya yang buat tadi requestannya atau playlistnya sempat terlewat sama Hans dan gak sampai keputer ya. But it's okay yang Sos, gak apa-apa, nanti bisa gabungan lagi dan drop aja di Kiki ataupun di DJ Febi ya. Pokoknya segitu dulu buat hari ini ya, gantian dulu ya makan siangnya. Hans juga pamit undur diri, mau makan siang juga nih. Have a great day Yansos, and enjoy your weekend Yansos. Bye bye.

0: Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Youngsters, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.
1: DJ puterin dong lagu favorit aku, judulnya I Like The Way You Kiss Me, coming from Artemas. Dari aku, Paduka Firmansyah, mahasiswa Stikosa AWS. Terima kasih DJ FM.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway.
2: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di app DJ FM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Tessa, aku dari Tristar. Mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku dari Niki yang judulnya Tsunami. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: New Willy.

0: with Yasters Radio.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ultimate Top Track.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission.
2: He is the Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

0: DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Teor V dari sekolah Sinjong School. DJ, puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Loser by Kendrick Lamar feat SZA. Makasih ya DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Thailand resmi kirim surat ke Walt Disney Company untuk kerjasama ngebangun Disneyland di negaranya. Thailand sendiri udah nyiapin dana yang mencapai 53 triliun rupiah buat ngebangun Disneyland dengan luas setara kayak Disneyland Shanghai. Dan kalau ini disetujui, wow, bakal jadi Disneyland pertama di Asia Tenggara loh, youngsters. Dan jadi yang keempat di Asia setelah Jepang, China, dan Hong Kong.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masasongko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Nicholas dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Mencintaimu Mahalini. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: mengurangkan penggunaan air dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Febri dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya Terserah. Puterinnya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Siap dong!
2: DJ, puterin dong!
3: Yeah, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafilah yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterinnya di JFM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: New Willy.

0: Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat temen, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.
1: Puterin dong.
2: Halo Youngsters, aku Ashraf dari Lamongan. Mau dong diputerin lagu Speed Demon dari Justin Bieber? Terima kasih, DJ FM.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Kementerian Kesehatan Indonesia resmi nerbitin aturan buat nyantumin label gizi nutri level di makanan atau minuman siap saji nih yang stres. Khusus minuman yang ada pemanisnya di usaha skala besar ya, jadi nggak nyasar ke UMKM. Kebijakan ini bertujuan mengedukasi masyarakat biar gampang ngenalin kandungan gula, garam, dan lemak yang ada di produk yang kamu konsumsi. Jadi bisa nyegah deh tuh resiko penyakit kayak obesitas, diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2. Label Nutri-Level ini ada 4 kategori ya, Stars. A, hijau tua, yang kandungan GGL-nya paling rendah, sampai D, warna merah, dengan kandungan GGL paling tinggi. Yuk mulai aware lagi sama apa yang masuk ke badan kita.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ FM, aku Faila dari Unair. Mau request lagu dong yang akhir-akhir ini aku sering banget dengerin di playlist aku, dari Tiara Andini yang berjudul Dengar. Terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Terus untuk teman-teman Gen Z nih,
2: terakhir
3: kak,
2: nih ya kan, terakhir
3: gitu kan ya, yang lagi ngedengerin gitu, value apa gitu yang harus mereka punya, yang mungkin mereka persiapkan dari sekarang gitu sebagai seorang perempuan.
4: Value apa yang harus dipersiapkan? Satu yang harus dipahami, satu sadari our self worth as a woman, mm-hmm. itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami. Perempuan, mm-hmm. satu menyadari bahwa our self-worth is not based on our society's value. Harga diri kita atau nilai diri kita itu sebenarnya tidak berdasarkan nilai yang dipatok oleh masyarakat.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: DJ puterin dong lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Lagu ini tuh asik banget buat didengerin. Puterin ya, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi ya, Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh ya, Stars.
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Rezul dari Sekolah Saim. DJ FM mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari N-Hypen featuring Florida and Paul Russell yang berjudul Confessions. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. New

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo youngsters, aku Ayes dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Roni Parulian, judulnya Pesona Sederhana. Puterin ya DJFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM. Wow, kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight by DJ FM.
0: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: New Willy on DJ FM.

0: smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Raikwan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars, yang Rich Idol. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
3: DJ, puterin dong.
4: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang ya yang itu. Makasih DJ FM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya?
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih barengan sama Kiki yang Stars. Yang kali ini beneran ya, bukan cuma illusion seperti lagunya Dua Lipa. Karena you're still listening to 94.8 DJ FM, the ultimate All Stars Radio. Yang berarti juga ya, kalau udah memasuki jam-jam 3 sore seperti saat ini ya Stars, kamu bakal bisa dengerin lagu-lagu barat rekomendasi dari kamu terputar di Sunset Playlist. Makanya yuk buruan gabungan aja ya Stars, chat ke nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau boleh juga kamu DM ke Instagram kita @DJFMSurabaya. Mumpung hari ini adalah hari Jumat yang kalau katanya kamu cukup gak kerasa gitu ya Stars, entah karena ini efek dari hari pertama di bulan Juninya kamu tuh udah dimulai sama yang namanya libur. Jadi mulai berasa ya Stars ya, ketika kamu kerja hari Selasanya itu kayak ya udah

mengalir aja dengan semangat, dengan hahaha. Ya kan? Karena kayak biasanya orang tuh kalau masuk di hari Senin dengan ada perasaan rungsing di hatinya, dengan ada sedikit mager gitu. Tapi berbeda karena hari Seninnya udah di freshen up, hari Senin juga udah libur, udah dapat ekstra waktu untuk istirahat. Jadi Selasa sampai Jumat hari ini udah benar-benar full sibuk, gak kerasa ya setersia hari demi harinya berlalu begitu cepat. Tapi one thing for sure, kita bakal seru-seruan yesters ya, sambil puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu, sambil juga Kiki kasih kamu referensi lagu-lagu baru nih yesters ya. Karena langganan aja, kalau udah hari Jumat pasti ada aja yang rilis, pasti ada musisi yang minimal-minimal single gitu ya yesters ya, atau minimal-minimal mengumumkan aku bakal rilis nanti bulan apa, tanggal berapa gitu deh ya. Sambil merayakan rilisan-rilisan baru hari ini, entah yang single, entah yang EP, album, atau yang lain-lainnya ya stars ya. Sambil juga merayakan satu minggu sejak perilisan lagu terbaru dari Ariana Grande, That Been Stuck In My Head. Ya stars ya, karena kok bisa gitu kata aku comeback tiba-tiba kasih satu lagu yang bisa kali ya kalau kita sebut sebagai banger yesters. Hate That I Made You Love Me, satu lagu dari Ariana Grande spesial buat kamu yang udah gak sabar ya. Bulan depan tenang aja yesters, kamu bakal bisa dengerin versi full dari lagu-lagu di album terbarunya. For now, aku puterin satu singlenya dulu aja ya, sambil aku tungguin gabungan dari kamu yang stars, biar bisa aku amankan di playlist sore hari ini.

0: GL Medan Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Pengen denger lagu ke

Meskipun kamu boleh bilang kalau hari Jumat ya tiba-tiba gak kerasa banget nih Kak Kiki, tapi kamu masih ingat kan ya Stars kalau kita tuh udah sampai di satu hari di bulan Juni kalau katanya Tulus. Semoga benar ya harapannya kalau kita tuh bakal baik-baik saja ya Stars. Semoga bulan Juni ini banyak berkahnya, banyak rezekinya, amin. Sambil pastinya masih ditemenin sama Kiki ya, satu hari di bulan Juninya kamu ya Stars, terutama hari Jumat kayak gini. Udah bisa mulai terbaca ya, satu persatu gabungan dari kamu, lagu-lagu rekomendasi dari kamu yang waduh vibesnya udah party ini ya. Orang-orang kebelet party ya Stars, namanya juga mau weekend, dimaafkan. Seperti sore hari ini sudah ada Kakak Agatha. Si cantik udah gabungan. Ini nih waktunya Kakak Agatha tampil lewat lagu-lagu jedak-jeduk ajab-ajabnya ya. Sore hari ini pengen ditemenin lagunya Alesso, Yesters Young Heroes. Semangat ya buat Kakak Agatha. Meskipun aku tahu kamu sibuk, kamu banyak kerjaan, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya. Ingat makannya 4 sehat 5, jangan lupa dengerin DJ FM biar jadi mood booster gitu, biar kamu tuh tetap cerah ceria menghadapi hari-harimu, apapun itu cobaannya, apapun itu bentuk der-der-dornya ya Kakak Agatha ya. Sambil juga ada yang gabungan lewat WhatsApp nih sore hari ini ya Stars ya, kayak Mas Ali Ghazali di Pasuruan. Selamat sore Mas Ali, pengen ditemani lagunya Justin Bieber katanya yang Favorite Girl. Tapi sebelum aku putarkan lagu rekomendasi Mas Ali ini, aku sekaligus mau menyapa Mas Randy aja deh. Selamat sore Mas Randy. Wah. Selamat sore, gimana kabarnya? Semoga kamu baik-baik, sehat-sehat ya. Karena kesehatan kamu tuh yang nomor satu, ya kan? Biar bisa tetap ikutan di program Sunset Vibes ini, aku selalu menunggu pesan dari kamu masuk setiap sorenya. Pokoknya absen satu hari aja aku cariin ya Mas Randy ya, dengan rekomendasi lagunya Thinking Out Loud, Ed Sheeran. Yang ini agak kalem ya, agak chill gimana gitu ya, ya Stars ya. Tapi langsung digas sama Mas Ferdi. Kalau versinya Mas Ferdi nih, butuh diajep-ajepin, mumpung cuacanya, nuansanya lagi panas juga ya kalau di daerah Surabaya dan sekitarnya. Mas Ferdi pingin diputerin lagu Deep In Your Love dari Alok dan juga Bebe Rexha. Sambil menyapa Kiki juga dari daerah Pandaan nih, Mas Bimo, selamat sore. Triknya mataharinya konsisten, tegar dan patuh ya. Seperti biasa, ya udah Pak, diademin sama lagu-lagu aja sore hari ini. Kamu mau lagu apa? Kalau dari Mas Bimo ya, tadi nitipnya sih lagunya Poppy, judulnya New Way Out. Karena katanya cocok seperti penyiarnya. Cute tapi panas, ada hot-hotnya gitu ya Mas Bimo ya. Bisa aja kata aku ini mah.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa, Kak? Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan. Sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Kakak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasin itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Pelan-pelan udah mulai nih ya Stars ya, playlistnya udah mulai naik nih. Udah mulai merasa kamu, aduh, kebawa lagi Ki, joget-joget ya kan. Takut disangka orang-orang sekitar aku lagi ngapain ini ya orang ini ya. Seru banget vibing, kasih tahu sekarang juga untuk merapat ikutan dengerin di JFM ya. Apalagi di Sunset Vibe sore hari ini ya Stars, bakal Kiki puterin lagu-lagu yang sudah kamu rekomendasikan. Dan ditunggu ya update-update-nya, karena aku juga mau menyapa nih sore hari ini ada Kakak Kiftia di Prigen. Selamat sore Kakak Kiftia, yang katanya sore hari ini lagi bersih-bersih aja sambil dengerin Dance Station di Sunset Vibes. Waduh, pengen disemangatin juga nih kayaknya ya, karena rekomendasi lagunya Kakak Kiftia tuh lumayan jedak-jeduk loh yang Stars. Dari Diplo barengan sama Hugel yang Stay High. Oke, sambil salam buat kamu yang lagi dengerin nih yang Stars, katanya selamat sore ya. Selamat sore juga untuk Kakak Kiftia. Ada juga Mas Yusuf Triyono, selamat sore Mas Yusuf. Katanya ini tadi bilang sehari aja gak dengerin suaranya Kak Kiki ada yang kurang gitu. Jadi abis asar langsung cus 94.8 DJ FM. Asik. Bisa aja nih, udah jadi rutinitas lebih tepatnya ya. Kadang kita suka ngerasa ada sesuatu yang hilang kalau belum dilakukan, belum dilaksanakan gitu kan. Ya termasuk juga pendengar setia aku yang satu ini, Youngsters. Jadi terima kasih loh buat Mas Yusuf loh. Apapun kegiatannya tetap ingat DJ FM, luar biasa. Mas Adnan, selamat sore juga Mas Adnan. Oh enggak, ini sepertinya yang ngechat dari typingannya nih. Mas Randy, lagi pinjem HP-nya Mas Adnan nih. Kenapa? Mau tambah ya kayaknya ya rekomendasi lagunya nih. Coba langsung di drop aja yo Mas Adnan atau Mas Randy yang lagi pinjem HP-nya Mas Adnan. Ada juga dari Kakak Fabian. Hai, selamat sore Kakak Fabian. Pengen diputerin lagunya Jay-Z sama Alicia Keys, Empire State of Mind. Wah, lumayan lama ya, lumayan lawas. Yaudah deh, spesial hari ini aja ya. Besok-besok kita puterin lagu-lagu yang lebih baru kali ya Kakak Fabian ya. Karena sekaligus aku sore hari ini bakal spill-spill beberapa lagu-lagu rilisan terbaru ya Stars. Jadi ya gak apa-apa deh, kita mix tipis-tipis kali ya. Diajakin sedikit throwback kali ya. Oke, baik, baik, baik. I hear you ya Stars ya. Sekarang Heroes dulu aja yang bakal nemenin Kakak Agatha dan mungkin beberapa teman-teman di kantornya yang katanya sih gak banyak ya, karena lebih banyaknya pada sakit tumbang. Ini efek gak tahu, karena emang terlalu giat bekerja jadi lupa sama kesehatan, atau karena kemarin kebanyakan libur ya, jadi badan tuh masih pegel-pegel, dipaksa untuk masuk gitu, dipaksa untuk kerja, jadilah badannya gak kuat. Aduh, ayo-ayo Youngsters yuk, sambil dijaga kesehatannya, sambil jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi ya kan, dipenuhin, jangan makan yang sembarangan dulu, terus minum air putih yang banyak, kalau perlu nih pakai vitamin sekalian ya, karena mengingat juga kondisi di sekitaran kita nih ya, yang lagi rawan-rawannya juga gitu loh. Gak tahu kenapa lately banyak yang ngerasa tenggorokannya juga gak enak gitu ya. Beberapa laporan ada juga yang ada gejala-gejala flu nih Ki, kayaknya udah mulai greges-greges. Nah itu toh ya, hati-hati kata aku.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: HP kamu sepi, debuan, makanya chat kita dong di 081-888-0948. Kali aja nyambung.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Udah makin ini ya, yang tersia berasa kayak semangat melek, ayo. Gokil banget nih rekomendasi lagunya Mas Bimo. Sampai tadi Mas Randy terpanggil-panggil. Waduh, udah keluar ya lagu-lagu kencangnya nih Ki sore hari ini. Iya ya. Jadi terinfluence juga gak Mas Randy? Juga pengen diputerin lagu yang kenceng-kenceng gini gak? Tapi ngomong ya, stars, dibalik kencangnya lagu New Way Out dari Poppy yang baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist, wow, makna lagunya tuh sebenarnya bagus gitu loh. Ngomongin soal gimana akhirnya kamu tuh bisa melewati segala sesuatu yang pernah terjadi, yang bahkan mungkin pernah jadi trauma buat kamu. Everybody has their own demons, katanya sih gitu ya. Dan di lagunya Poppy ini, gimana caranya menemukan new way out, gimana caranya pelan-pelan bisa mencintai dan menerima gitu apapun yang kita bawa di diri kita ini sendiri. Yang pastinya gak cuma semua kelebihan ya youngsters, ada luka, ada kekurangan dan lain sebagainya yang ternyata berasal dari diri kita sendiri. Dan ya gak boleh disembuhin dari jalur eksternal gitu. Kita sendiri juga harus pelan-pelan selesai sama diri kita sendiri, supaya nanti bisa mendapatkan yang setara, bisa all out ya stars ya, kepada orang lainnya. Nah, kali ini ada rilisan yang kurang lebihnya menggambarkan situasi stuck sama dirinya sendiri itu tadi ya stars ya. Karena terpaksa ada di satu hubungan yang kalau dilihat-lihat, dipandang-pandang, peranannya tuh diibaratkan sebagai passenger. Nah, mungkin ya, kalau buat aku senang menjadi seorang passenger ya stars. Maksudnya aku suka duduk di sebelah kiri ya. Tapi passengernya khusus special, passenger princess. Nah, kalau di motor sukanya yang di belakang gitu kan. Aku bagian semangatin aja kayak ayo bentar lagi nyampe gitu ya. Memberikan emotional support itu aja. Gak mau aku nyetir. Tapi beda halnya dengan di hubungan ya stars. Kali ini rilisan terbaru dari Alex Warren. Well, kemarin sempat aku spill ya kalau nanti di bulan Agustus Alex Warren tuh bakal ngerilis album gitu ya stars. Tapi turns out dia memutuskan untuk kembali merilis satu single berjudul Passenger, yang sebenarnya juga bukan satu single yang asing atau benar-benar baru 100%, karena di beberapa bulan di tahun 2026 udah dibawain juga gitu di beberapa live performance-nya si Alex Warren ini. Dan justru ya, dirilisnya Passenger hari ini per tanggal 5 Juni 2026 itu alasannya ya stars ya, tidak lain dan tidak bukan karena didesak sama fans. Jadi karena banyak yang suka dan apa ya, kalau falling in love tuh kan biasanya at the first sight. Ini lebih kepada at the first hear berarti gitu ya youngsters ya. Begitu pertama kali dengerin lagunya, terus kok kayak enak nih, maknanya juga bagus. Atau mungkin ada beberapa yang dengerin tuh justru ngerasa aduh relate lagi. Jadi mendesaklah si Alex Warren ini untuk rilis. Jadi akhirnya beneran dirilis youngsters, melengkapi satu lagu lagi untuk menuju rilisan penuhnya, yaitu album nanti di tanggal 28 Agustus. Correct me if I'm wrong ya. Nah, tapi ya stars, ini kurang lebihnya aku rasa bisa mendeskripsikan atau mewakili perasaan-perasaan di mana kamu tuh can't even say control di relationship. Padahal kan ya, kalau kata orang-orang wise ya, bukan kata aku ini yang start ini. Ini aku denger-denger aja dari expert-expert hubungan gitu kan. Kalau yang namanya menjalin relationship itu ya pasti menyatukan dua kepala, ya kan? Nah, tapi gimana jadinya kalau kamu tuh nggak punya kendali? Kamu bahkan jadi orang yang cuma ya udah ngikut aja. Karena sebagai seseorang yang lumayan mengamati lirik ya, ya stars, lagunya Alex Warren yang satu ini cukup deep sih menurut aku. Karena sempat ada metafora yang aku suka banget di lagu ini, di mana Alex Warren menggambarkan how do I drive from the passenger side. Ya gimana aku tuh bisa bahkan punya kendali
di hubungan ini, di diri aku sendiri untuk ikut berpendapat, untuk ikut mencurahkan apa yang ada di kepalaku, kalau ternyata yang dominan dan yang take control itu ya orang lain, bukan aku gitu. Jadinya kayak ada perasaan-perasaan stuck, perasaan-perasaan frustasi di lagunya ini, karena kayak gak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri gitu, yang stars. Jadi ada juga lirik lainnya yang stars yang ya kurang lebihnya adalah metafora serupa ya. Ngomongnya adalah living your dream baby, what about mine? Jadi di dalam relationship ini yang dibangun adalah konsep hubungan impian tapi dari si pasangan aja. Sedangkan kamu itu gak punya cukup ruang untuk mengekspresikan atau ikutan nimbrung bilang aku punya dream relationship tuh begini, begini, begini gitu. Tapi selama perjalanan kok rasanya cuma yang aku lakuin ya begitu-begitu aja. Alias aku nurut-nurut aja, menjadi passenger. Nah, siapa yang relate coba?

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack by DJ FM kali ini, kita bakal bahas OST yang dibawain sama pemeran filmnya sendiri. Film debut garapan Christo Immanuel yang tayang di bulan Agustus 2025. Di bawah rumah produksi Imaginary, film ini bakal diperanin sama Omara Esteghlal, Nirina Zubir, Mawar Deyong, Muhadli Aco, yang biasanya nyutradarain, kali ini bakal acting, dan masih banyak lagi. Ada banget komedinya nih film Youngsters, sampai ke bawah di konsep official music video dari OST filmnya yang dinyanyiin sama Mawar berjudul Tinggal.

punya beat yang ringan banget di kuping, tapi energik. Beda banget deh sama lagu-lagu mawar yang kita dengerin biasanya, yang sedih, mellow gitu ya. Lagu Tinggal Sendiri nyeritain tentang seseorang yang menyesali kebohongannya, terlambat sadar, takut ditinggal, dan ragu apakah maafnya masih bisa diterima. Nuansa penyesalan ini dibalut dengan lirik yang sederhana tapi dalam maknanya. Ya, tergambarkan lewat liriknya yang tinggal dan jangan meninggalkanku. Bolehkah ulangi waktu? Tinggal, biarkan ku sampaikan sesalku. Sampai kau lelah, tinggal dan jangan meninggalkanku.

Puan awal nih, kamu bakal diajakin untuk flashback nih ya, Stars ya. Ngomongin soal masa-masa cinta-cintaan, persahabatan, atau ya momen-momen lainnya yang jangan-jangan punya makna tersendiri di kehidupan kamu. Mumpung ada Semarak Senada Roadshow 2026 yang kali ini hadir lewat tema Celebrate the Glory nih ya, Stars. Sambil kamu catat aja buruan, karena Semarak Senada Celebrate the Glory ini bakal ada, bakal nemenin kamu hari ini banget ya, Stars ya, Jumat 5 Juni 2026 di Arek Lokal Sidoarjo. Tepatnya di Jalan Tropodo 2 nomor 43 Sidoarjo nih ya, Stars. Di mana kamu bakal bisa lihat special performance dari Weekenders Service Crew dan juga klub Reggae Hore. Plus nanti di sana bakal ada berbagai aktivitas seru yang bikin suasananya makin pecah, makin cocok ya. Aura-aura vibes kebersamaannya, kamu ajakin buruan deh teman-teman satu geng kamu atau pasangan kamu, ajakin semua aja ya, Stars ya. Sambil jangan lupa satu lagi nih yang penting menurut aku untuk disiapin, lagu-lagu favoritnya kamu, supaya nanti di sana kamu bakal bisa rayain momen terbaik kamu deh barengan sama Semarak Senada Roadshow 2026 Celebrate the Glory, because you deserve it. This event is supported by 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Ultimate Youngsters Radio.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Net Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh, teteh siapa?
5: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Ticus gula batu.
6: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus, bang.
9: Ticus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus.
10: Dari Winsport.

Masih barengan sama Kiki yang Stars yang siap nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti ya. Jadi masih ada kesempatan nih kalau kamu pengen drop lagu rekomendasi dari kamu biar aku puterin. Tapi sebelum aku puterin ya yang Stars ya lagu rekomendasi dari kamu, aku juga sekaligus mau nambahin satu lagu lagi di playlist supaya nih yang Stars list lagu kamu tuh terbaruin. Karena mumpung hari Jumat juga waktunya aku spill Friday new releases yang kali ini datangnya dari Taylor Swift. Kalau kamu udah tahu ya, kalau kamu tadi sempat notice sebelum aku siaran lagu yang satu ini tuh kayaknya udah sempat terputar sama music director aku. Nah, kali ini aku mau kasih kamu sedikit cerita di balik lagu I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. Dimana lagu ini tuh yang start sebenarnya menceritakan atau menjadi lagu yang mengiringi lah ya. Adegan-adegan atau scenes yang nantinya bakal ada di film Toy Story 5. Ini udah sempat rame banget, kita sempat kupas tuntas juga soal teori-teori, hint-hint, sampai akhirnya Taylor dengan resmi mengumumkan, iya nih fix aku ikut jadi salah satu kolaborator untuk Toy Story 5, tapi aku bikinin OST-nya. Nah, cuma yang menarik yang Stars, ternyata di balik layar atau di balik lagu ini banyak banget hal-hal yang bikin aku exciting. Karena yang pertama aja ya, kita udah lama gitu gak mendengar Taylor Swift dengan genre yang bisa dibilang mengawali lah karirnya di industri musik. Karena kita mengenal Taylor Swift sebagai apa? Sebutannya pop girlies. Tapi kalau kamu cari tahu yang Stars ya, kalau kamu track down historinya Taylor, dia tuh pertama kali debut punya album self-titled yang juga adalah Taylor Swift. Itu tuh lagu-lagunya genrenya bener-bener yang country. Jadi no wonder kalau kamu sempat dengerin beberapa lagunya yang mungkin cukup populer tuh mulai dari album Fearless ya. Kayak lagu Love Story, You Belong With Me, Fearless. Terus lagu-lagu di era Speak Now udah agak pop. Terus Red tuh juga ada beberapa lagunya yang agak-agak bernada-bernada country. Ya basically karena memang Taylor Swift mengawali karirnya as a country girly gitu, as a country musician yang Stars. Dan Toy Story ini jadi salah satu kayak film atau kartun animasi yang menemani masa kecilnya si Taylor Swift. No wonder akhirnya masuklah nih ya antara country-country, terus habis itu film Toy Story yang identik dengan pemeran-pemeran utamanya adalah karakter mainan Woody, cowboy yang emang juga identik sama music country itu sendiri, dan akhirnya collab lah gitu. Dan yang bikin aku exciting about this song yang Stars is basically karena Taylor Swift ngajakin Jack Antonoff untuk menulis lagu I Knew It, I Knew You ini. Karena wow, kalau kita sebut-sebut nama Jack Antonoff ini karyanya gak main-main ya. Bukan cuma bekerja sama Taylor Swift, tapi sama musisi-musisi Hollywood yang namanya sekarang juga besar lainnya loh yang Stars ya. Dan lagu-lagunya tuh selalu apa ya, keren secara lirik, kayak bagus, bermakna. Nah, kalau dari lagu Taylor Swift sendiri, mungkin kamu kenal Anti-Hero, It's Me, Hi, I'm the Problem, It's Me. Atau lagunya yang popular lagi sama Jack Antonoff itu, Let Me Remember. Ada juga Out of the Woods ya, beberapa waktu ini viral. Are we out of the woods? Yeah, are we out of the woods? Yeah, are we out of the woods? Nah, itu tuh. Itu juga sama si Jack Antonoff yang terus. Atau yang Cruel Summer, itu sama Fortnite, kalau kamu tahu lagu yang barengan sama siapa tuh, Post Malone yang Stars. Nah itu tuh, dah mampus kan, lirik-liriknya bener-bener yang kayak ini sebut dia lyricist genius. Nah itu akhirnya terwujud lagi di kolaborasi I Knew It, I Knew You ini yang Stars. Wow, senang sekali karena
ya cukup lama sejak latest rilisnya si Taylor Swift dan comeback dengan versi yang tidak disangka-sangka gitu kan, bawain country music lagi. So congratulations, dan semoga ini menjadi pertanda ya kalau Taylor Swift siap comeback. Aduh. Jadi karena lagunya sudah available ya stars, kamu juga sudah boleh kalau mau rekomendasiin lagu ini di lain hari gitu ya. Karena kalau sekarang sih Kiki nih yang mau puterin dan kasih kamu dengar di Sunset Playlist.

Dan nih Stars, kalau ngomongin soal Taylor Swift, ada nih yang dari dulu punya mimpi untuk, ayo dong aku mau collab sama Taylor Swift, katanya gitu ya Stars ya. Niall Horan, salah satu ex-member dari One Direction. Sampai sekarang, I bet mereka masih berteman baik loh, bersahabat. Tapi gak tahu kenapa, yang namanya collab kayaknya aku susah bener dah. Sebenarnya temenan apa enggak sih ini? Maksudnya kayak udah lama gak kontakan apa gimana? Sampai akhirnya rilis ya, album Dinner Party dari Niall Horan yang Stars ikutan untuk Friday New Release minggu inilah ya. Dan lagu-lagunya udah bisa kamu rekomendasikan juga di Sunset Vibes especially dari Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 6 sore. Tapi kali ini aku bakal puterin satu lagu yang dibilang itu menjadi lead track untuk album yang satu ini, yang Stars, dimana menarik judulnya memang cukup kurang lebihnya menggambarkan judul albumnya, Dinner Party gitu ya. Dan lagu yang aku bakal puterin ini judulnya Say So Good, yang Stars. Jadi masih ada bau-bau makan malamnya, yang juga reminds me of cerita lucu di balik album ini sebenarnya. Karena aku read it somewhere ya, aku baca ketika Niall Horan ini lagi having a dinner, lagi makan malam sama pacarnya. Terus turns out mereka menemukan fenomena di mana ternyata makan tuh gak cuma sekedar makan ya, tapi juga dibarengi dengan ngobrol, dibarengin dengan juga membaca masa depan gitu kan, rencana-rencana, having vision tentang apa yang habis ini mau dilakuin. Akhirnya tuh ngalor ngidul gitu, yang dari sesimpel wacana atau kegiatan yang kayaknya setiap hari tuh bakal dilakuin gitu loh. Tapi siapa sangka dari dinner ini sendiri kita punya banyak obrolan, kita punya banyak wacana yang akhirnya terwujud juga, salah satunya album Dinner Party ini, dimana memang poin dari album ini tuh juga ngalur ngidul gitu loh, yang Stars, ngomongin soal apa aja gitu, tentang hal-hal yang mungkin kayaknya impossible terjadi tapi terpikirkan, atau bahkan ngomongin juga hal-hal rencana-rencana kedepannya, atau membahas hal-hal yang sudah terjadi bahkan ya, dan perlu aja dibicarakan dirasa sama Niall Horan. Dan salah satunya adalah album Tastes So Good. Ini sebenarnya ya, yang Stars, kalau aku bisa bilang lagu yang satu ini tuh Bright as Sunshine. Aku ngelihatnya gitu ya, aku ketika denger kayak punya gambaran ini lagu yang hangat dan somehow romantic, seperti cikal bakal dari album itu sendiri. But what do you think? Let me know, youngsters. Say So Good is coming right to your playlist.

0: Young Medok Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Almed Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kadang kita nggak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online bisa tanpa drama loading. Sekarang semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill, gas. Mau hiburan tanpa jeda, bisa banget. Mau produktif sekaligus tetap enjoy, aman. Dengan internet cepat Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, pintarnya terasa.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day affairs?
3: Sebenarnya aku juga jalan ini ya, jalan liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan, nggak tahu. Pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja. Meskipun dari libur. Seperti itulah. Demi masa depan yang lebih cerah.
4: Gimana?
3: Demi masa depan yang lebih cerah sih ini sebenarnya.
4: Oh, demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu. Terus ya.
5: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Sambil Gigi mau sapa-sapa deh ya Stars ya. Ada yang juga baru gabungan di Sunset Vibe sore hari ini, masuk ke WhatsApp-nya di JFM. Mau menyapa Kakak Edi. Selamat sore Kakak Edi. Tadi katanya ih bete deh, masa di prank sama DJ Hans ya, ternyata tapping ya tadi. Iya, lagi ada keperluan dikit. Aduh, kalau yang Stars yang rajin dengerin nih begini nih. Jadi notice gitu kan ya yang Stars ya. Tapi Kiki masuk ya, sampai dipastikan juga sama Kakak Edi, katanya ini live apa tapping nih yang ini nih. Karena aku jawab live nih, aku balas ya pesan kamu lewat on air, aku bacain gabungannya Kakak Edi. Jadi Kakak Edi langsung buru-buru tadi, udah aku take away aja, padahal udah sempat duduk ya Stars, udah sempat siap menyantap ayam Hot Wings yang kayaknya aduh enak banget nih. Aku bukan cuma dikabarin, dikasih papnya sekalian. Aduh, perut aku langsung kerucek-kerucek ya. Abis ini deh aku OTW Hot Wings juga ya. Boleh banget untuk Kakak Edi. Tadi sempat mau gabungan lewat lagunya Ariana Grande yang baru, tapi udah sempat terputar pas awal-awal. Jadi ganti aja ya lagunya Lady Gaga barengan sama Duchi. Sambil menyapa yang Stars yang lagi dengerin katanya. Dan buat Kak Hans, thank you ya, karena tadi sukses ngepranknya. Aku udah nge-send long text katanya Kakak Edi nih, tapi ya udahlah ya. Dan untuk Kak Bibi, untuk Kak Febi, Kak Alvin, hello, selamat sore. Selamat sore ya. Nanti salamnya aku sampaikan, aku forward. Dan untuk Kakak Edi, lagunya bakal aku puterin ya habis ini, menemani entah perjalanan, entah kamu lagi makan, pokoknya as long as kamu stay tune dengerin di JFM mah aman nanti ya. Terus ada juga dari Mariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mariana ya. Biasa kalau Mariana sudah menyapa yang Stars ya, sudah kasih salam-salam. Nah, berarti biasanya ada yang mau lewat gitu kan. Termasuk juga yang Stars yang mau ikutan menyapa nih rilisan terbaru dari Joji Blavin. Aku senang banget karena finally ya Joji mendengarkan para fans nih yang Stars. Bukan cuma growth karirnya yang akhirnya berani lah ya mengambil langkah untuk lepas dari 88 Rising, terus comeback dengan EP waktu itu Peace in the Wind. Sekarang rilis lagi, kabarnya juga bakal melengkapi EP-nya. Ya mungkin pelan-pelan ya, sambil nanti full album rilisnya. Kali ini Blavin kolaborasi juga yang Stars ya, jadi satu lagu kolaborasinya Joji yang terbaru, di mana lagu ini tuh menggambarkan perasaan-perasaan mixed signal bisa dibilang. Ah, gimana tuh? Karena emang gak jelas gitu yang Stars, antara kamu memang mau sebenarnya benar-benar pergi dari hubungan ini, atau sebenarnya kamu tuh ngomong pergi kayak gini tuh justru untuk mendapatkan respon yang ditahan-tahan gitu, kayak ah jangan dulu deh, nanti dulu deh gitu, yang sering mungkin dirasakan juga ya, terutama aku mewakili ciwi-ciwi sih. Yang kadang tuh suka impulsif ngomong kayak ah udahlah udahan aja gitu, padahal sebenarnya dalam hati pengen dibilang eh jangan, aku mah gak bisa kalau gak ada kamu, pengen digitu-gituin biar ini aja biar lega gitu ya. Dan lagu Blavin ini meskipun cuma sebentar ya durasinya yang Stars, tapi akhirnya jadi satu rilisan yang fans bikin fans happy gitu loh. Meskipun ya kita tahu sih kalau Joji yang bawain, vibes lagunya gak mungkin happy ya yang Stars ya. Identiknya sih dengan lagu-lagu yang sedih, galau, bikin kita bahkan ngerasa tiba-tiba lemes nih, gak semangat menjalani hari-harinya, karena kebawa sama makna lagu dan vibe lagunya yang emang melankoli aja. Tapi kolaboratornya siapa yang Stars, tau gak? Gak main-main ini mah, Kid Laroi. Yang sebenarnya aku sempat baca beberapa kali ada postingan yang lewat
kalau Joji itu konser atau kayak ngebawain lagu-lagunya gitu deh. Banyak yang bilang kayak cocok sebenarnya suara kamu tuh kalau collab sama Kid Laroi. Beneran kejadian direalisasikan gitu ya Youngsters ya. Berarti ini tuh bukti kalau Joji mendengar apa yang kita mau gitu ya. Next, kira-kira kita harus manifestasi Joji collab sama siapa lagi nih habis ini Youngsters.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, "I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry." Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance floor.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yasser?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self-love nih. Gimana, boleh diceritain gak ke Youngstars?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self-love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya, okay.
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simpel aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma deh di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang.

0: masa bingung buat dengerin DJ FM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: Youngsters, annyeong. Kalau kamu suka nyanyi lagu K-pop bareng salah satu fandom kamu, wajib banget buat catat acara yang satu ini. Fandore Party bakal hadir di hari Sabtu, 6 Juni 2026 di Fairway 9 Mall Surabaya mulai jam 1 siang sampai mall tutup. Wah, puas banget sih. Di sini kamu bisa ikutan Norebel seru, games, random play dance, dan banyak banget aktivitas seru lainnya bareng sama K-pop fandom kamu. Gak cuma itu, ada juga berbagai benefit menarik, ada merchandise, ada goodie bag buat peserta terbaik, dan masih banyak lagi. Tiketnya ramah banget, Youngsters, mulai dari Rp25.000 aja untuk early bird, Rp30.000 untuk normal tiket, dan Rp35.000 untuk on the spot. Yes, langsung aja sih kata aku, ajak bestie dan fandom bestie kamu. Tiketnya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Informasi lebih lanjut, hubungi Mia di 0856-4586-3798. Fandore Party, sing it loud, fandom proud. This event supported by DJ FM Surabaya. DJ FM.

Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

0: Ayo re, support musisi lokale Surabaya.
1: Pernah gak sih youngsters kamu punya masalah masa lalu yang sulit banget buat kamu maafin? Buat kamu bisa berdamai dengan masa itu. Yang semakin diabaikan justru sebenarnya semakin kamu sulit melangkah ke depan. Nah, musisi asal Surabaya, Chatta, lewat single debutnya memulai lagi pengen coba merefleksikan perjalanan lalu yang nyakitin. Dengan menerima diri sendiri dan berani untuk melangkah lagi. Chatta yang berasal dari bahasa Sanskerta artinya penghubung dia yang jauh. Atau juga bisa diartikan catatan kata ini beranggotakan Bernardi Sartia di vokal, Rusman pada gitar, dan Rocky Lumintang pada drum. Single memulai lagi yang mereka rilis di bulan Februari 2026 ini jadi salah satu karya yang bakal kita kenalin ke kamu lewat TGFM Support Musisi Lokal.

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
8: Nomor apa sih?
2: Nomor WA.
8: Keras kamu ya?
2: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
8: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik
3: ya. Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih nih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja.
2: Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: Naik berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban yang search. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu, mulai cari

yang sudah seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibes sampai hampir jam 6 sore ini. Might I say happy weekend. Dan pastinya jangan lupa untuk stay tune dengerin di JFM Surabaya. Bisa lewat radio konvensional di frekuensi 94,8 FM, lewat website streaming www.djfm.co.id, ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa nanti bakal ditemenin sama DJ Febi juga dari jam 8 sampai jam 10 lewat lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu. Follow juga sosial media kita supaya kamu gak ketinggalan update dan info-info seru lainnya, pastinya only on at DJ FM Surabaya. 'Cause it's time for me to sign out now. See you and also bye-bye.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih, lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok, tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: Watashi wa star. Stop. Mega.

0: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.

0: Lenyap bekas nanti atau mau menutup jaya.
1: Selamat malam, Kak.
2: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
1: Iya, kosong, Kak.
2: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
1: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
2: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
1: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
1: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Walau di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu nggak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu nggak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters, biar identitas kita nggak disalahgunakan.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Baby Monster akhirnya comeback lagi nih ya Stars. Mereka ngerilis mini album ketiganya yang berjudul Cium. Gak cuman itu, music video untuk lagu utamanya dengan judul yang sama ini juga langsung dirilis loh ya Stars. Comebacknya Baby Monster kali ini jadi bukti ya kalau mereka itu terus berkembang sejak era sebelumnya dengan energi yang baru, yang lebih berani dan eksploratif.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh Harley? Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana, ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Shorty aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
5: New release on DJ FM.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: Ultimate
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission.
2: He is the Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pix Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pulang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: by DJ FM.
1: Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney Youngsters, di mana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses, di mana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: lah, ribet banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tempat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Eh tapi ingat, sebelum berangkat pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar, diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki, apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: You really? On DJ Ambesir.

0: Kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.

94.8 di JFM Surabaya. Annyeong Youngster, selamat malam. Balik lagi sama Baby DJ K-pop. Udah hari Jumat, hari yang ditunggu-tunggu ya, selalu di akhir minggu, yaitu hari Jumat ini menjelang weekend Youngster. So malam hari ini kita gebrak playlist. Jadi langsung aja drop playlist Jepang Korea favorit kamu.

D4PA di Jabal Surabaya. Hai, selamat malam youngster. Selamat datang kembali di J-K-Pop. Annyeong. Dan malam hari ini seperti biasa kita menyambut di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ya youngster, tentunya dengan hal yang baik, dengan hal yang penuh dengan bahagia gitu kan. Jadi langsung aja kasih tahu baby, malam hari ini playlist Jepang Korea favorit kamu apa, dan tentunya yang relate banget sama hari kamu hari ini ya youngster, tentunya

Lagu Jepang horor favorit kamu tentunya ya, Yellstars. Malam hari ini kita seru-seruan deh, pokoknya sampai nanti jam 10 malam. Karena besok juga ada yang spesial gitu kan ya. Aku mau remind juga nih buat kamu yang besok malam minggunya bingung mau ngapain. Kalau kata aku mah gas ke Fun Nore Party aja. Kita seru-seruan, norebangan bareng, gak norebangan aja. Di sana ada random play dance, ada game seru. Pokoknya banyak hal activity lainnya dari siang sampai mallnya tutup. Kapan lagi ya, Yellstars. Gas going yang malam hari ini kita gebrak dulu playlist hari ini. Kasih tahu baby, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di 94.8 di Jabal Surabaya, atau tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id.

0: Young Adult Youngsters Young Spread Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Youngsters, annyeong! Kalau kamu suka nyanyi lagu K-pop bareng salah satu fandom kamu, wajib banget buat catat acara yang satu ini. Fandore Party bakal hadir di hari Sabtu, 6 Juni 2026 di Fairway 9 Mall, Surabaya, mulai jam 1 siang sampai mall tutup. Wah, puas banget sih. Di sini kamu bisa ikutan Norebel seru, games, random play dance, dan banyak banget aktivitas seru lainnya bareng sama K-pop fandom kamu. Gak cuma itu, ada juga berbagai benefit menarik, ada merchandise, ada goodie bag buat peserta terbaik, dan masih banyak lagi. Tiketnya ramah banget, Youngsters, mulai dari Rp25.000 aja untuk early bird, Rp30.000 untuk normal tiket, dan Rp35.000 untuk on the spot. Yes, langsung aja sih kata aku, ajak bestie dan fandom bestie kamu. Tiketnya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Informasi lebih lanjut, hubungi Mia di 0856-4586-3798. Fandore Party, sing it loud, fandom proud. This event support by DJ FM Surabaya.
5: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: 이니디아 브리타 터베루 di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Plus입니다. Masih bareng sama Feby di 94,8 di JFM Surabaya Youngsters. Nih ya, malam hari ini disambut sama lagu dari Tuas Overdrive ini. Karena nih, buat kamu para penggemarnya Tuas ya Youngsters dan pecinta sepak bola Korea, ada kabar yang bikin kamu happy. Karena resmi situasi ini tuh menyumbangkan suara mereka buat ngedukung tim nasional Korea Selatan di ajang Piala Dunia FIFA 2026 Youngsters. Dan si Playdis Entertainment ini tuh udah resmi ya ngasih tahu kalau mereka Tuas ini tuh bakal ngerilis single digital terbaru judulnya Dream With Us di tanggal 11 nanti Youngsters. Dan lagu ini dipilih sebagai lagu dukungan resmi timnas Korea Selatan dan ngebawain sebuah pesan tentang anak-anak muda yang berlari menuju mimpi yang sama. Jadi lewat liriknya nanti Youngsters yang penuh dengan harapan, lewat lagu ini pun pingin menyampaikan sebuah keajaiban gitu, bisa terwujud ya ketika semua orang itu percaya dan berjuang bersama. Duh, dem banget ya, kamu harus percaya tuh Youngsters kalau bisa berjuang bersama-sama. Sebagai duta resmi Korea Football Association sejak tahun lalu, Tuas ini juga ngaku Youngsters tentunya bangga banget ya bisa ngedukung para pemain timnas lewat musik mereka. Jadi siap-siap ya kita dengerin lagu anthem mereka Dream With Us di tanggal 11 Juni nanti. Siapa tahu bisa jadi anthem baru bikin semangat waktu ngedukung tim favorit di Piala Dunia. Duh, gak sabar banget nih, 5 hari lagi mereka bakal ngerilis Youngsters. Dan tentunya malam hari ini aku juga gak sabar buat menyapa kamu yang udah drop playlistnya di WhatsApp aku di 081-888-0948. Coba siapa aja yang udah ngegebrak playlist hari ini, mari kita lihat. Ada si Fabian yang udah gak sabar banget kayaknya ya buat dengerin lagunya Aespa, Lemonade. Jujur, lagu ini benar-benar fresh banget ya, cocok sama musim yang panas ini, sangatlah ceria, sangatlah hype banget. Jadi tungguin aja, nanti Feby bakal gas langsung puterin. Ada Kanara juga yang katanya hari ini adalah hari terakhir di Madiun, jadi besok balik lagi ke Surabaya. Ini A-nya happy atau A-nya greget ya? Karena udah sekian lama Kanara gak perjalanan panjang ya, karena akhirnya sesuatu yang dinanti kembali lagi ya Youngsters. Dan hari ini Kanara mau dengerin lagu yang jeduk-jeduk lagi, katanya catch-catch ya dari Yena. Boleh, ditungguin aja ya Kanara ya. Katanya minggu mau sepedaan 100 km tuh Youngsters. Waduh, soalnya ganti bulan waktunya. Bisa aja ya Kanara. Oke, yang penting mah jaga kesehatan Kanara ya, boleh digaspolin, pokoknya tetap harus menjaga kesehatan itu yang utama. Ada juga dari si Reynon sama si Raka ya, mau dengerin lagunya Riko hari ini yang Mada. Ada juga dari si Randy, Mas Randy kah ini, mau dengerin lagunya R.O.I. Youngsters ya, Esoragato. Oke, ada juga si Magi dengan lagu terbaru dari Zodiac, Phantom Fire. Ada Aki juga yang mau request lagu KCK. Boleh, aku kok kayak dijavu banget ya sama playlist hari ini Youngsters. Ada juga si Mas Adnan tuh kan, request lagu One O'Clock Bebas malam hari ini. Waduh, ada Mas Randy juga yang request lagu Baby Metal tuh. Beneran deh, rasanya kayak dijavu gitu, Baby Metal King Slayer. Terus ada juga dari si Medusa, mau dengerin lagu dari si Sonando Kaze yang Bubble. Ada Mas Farhan juga yang hari ini gabungan, mau dengerin lagu River dari Tatsuya Ishiel. Satu-satu bakal Feby putarin ya Star, so jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Dan buat kamu yang masih bingung hari ini mau dengerin lagu apa, langsung aja kata aku magas, langsung kasih tahu lewat Instagram kita di @djfalsurabaya.

0: banget liatin handphone.
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, the ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Yes, masih ditemenin sama Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. River, Yelsar, saya kemasan dari Kak Farhan ya. Udah Feby putarnya, sekarang giliran kamu dong. Bila banget kasih tahu Feby sekarang juga playlist Jepang Korea favorit kamu di weekend ini apa kira-kira, Yelsar? Atau playlist yang relate banget deh sama hari Jumat ini. Tiba-tiba Jumat lagi, tiba-tiba weekend lagi ya, Yelsar. Kasih tahu sekarang juga lewat Instagram kita di @djfalsurabaya. Lihat postingan Instastory terbaru, ada question box di situ. Kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Kayak dua bestie kita nih yang selalu gercep dan gak pernah absen. Hari ini request lagu Under the Same Sky dari Beavers. Dilanjut sama Tama, RR So Lovely. Terus ada juga dari RR Hadesio, mau dengerin lagunya Number I 3XL. Ada Deko Desio juga sama 3XL-nya Number I. Ada si Ato, mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang I Want Tomorrow to Come. Okay. Ada juga dari si Beat Per Minute, ada Kaperen. Ada King May, mau dengerin lagu King and Prince yang teater. Wah, rame banget nih pada pengen dengerin teaternya King and Prince ternyata. Okay, ada si Hime, mau dengerin Bonnya Number I. Waduh, udah lama banget ya gak dengerin itu yang star. Satu-satu dari Number I, dari Sakura Zaka, Fujikaze. Terus ada Beavers, bakalan Feby putarin yang star. So, malam hari ini kalau kamu juga masih bingung mau dengerin lagu Jepang Korea apa, gak usah bingung, ikutin kata hati kecil kamu aja. Drop sekarang juga yang stars.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
4: Neighbor Brady DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, balik lagi barengan sama Kiki nih. Kali ini Kiki udah ada di acara Semarak Senada yang temanya Celebrate the Glory nih kebetulan. Dan sudah bersama juga PIC untuk acara Semarak Senada di Sidoarjo, di Arek Lokal. Halo Kak Ajeng, gimana kabarnya Kak hari ini?
5: Baik.
4: Baik. Lihat antusiasme di Arek Lokal ini, waduh gimana?
5: Happy banget sih.
4: Happy ya? Ini benar-benar beyond expectation gak sebenarnya?
5: Lumayan ya, lumayan. Karena ternyata peminat dari Sidoarjo itu, teman-teman di Sidoarjo itu benar-benar kayak oke banget sih. Makanya kayak kita juga happy.
4: Tapi kenapa sih Kak, kalau boleh tahu, Semarak Senada yang kali ini tuh temanya Celebrate the Glory?
5: Jadi sebenarnya kita Celebrate the Glory itu kita merayakan karena kita lagi hype-hypenya itu Piala Dunia gitu. Makanya dari ornamen dan segala macam dekorasi itu kita memang ada Piala Dunianya, World Cup gitu kan. Jadi kayak bendera-bendera negara, kayak teman-teman kita pakai jersey semua gitu.
4: Wow, seru banget. Jadi sekalian ya, tapi tema-tema untuk performance-performance-nya seperti apa Kak? Apakah ya mirip-mirip dengan Semarak Senada yang lain tahun 2090 gitu?
5: Jadi emang kita kalau misalnya Semarak Senada itu, dia kita tiap tahun itu ada tema yang berbeda ya.
4: Okay.
5: Memang kalau yang tahun ini itu kita lebih ke vintage, tapi kita juga mengkolaborasi dengan gaya modern gitu ya. Dan jadi karena ini dengan hype-nya Piala Dunia, World Cup tadi yang udah aku bilang, itu makanya kita ambil talent-talent juga yang menyesuaikan dengan audiens kita dan segmen kita.
4: Gitu. Untuk malam ini ada siapa aja sih Kak sebagai guest star-nya?
5: Malam ini tuh kita ada Weekender Service Crew atau WSC dan juga Club Reggae Hore.
4: Ada alasan tertentu gak sih kenapa kok harus dua musisi ini?
5: Karena mereka lagi rame sih ya. Terus mereka juga oke buat kita combine dengan kita punya tema.
4: Oke, seru banget nih. Buat kamu nih youngsters yang mungkin jam-jam segini lagi bingung nongkrong kemana, mending kata aku merapat ke area lokal.
5: Langsung ke area lokal.
4: Yes, oke. Terima kasih banyak untuk Kakak Ajeng ya.
5: Thank you.
4: Sukses acaranya.
5: Thank you.
4: Neighbor Brady DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Balik lagi barengan sama Kiki. Tapi kali ini Kiki udah barengan sama pengunjung di Semarak Senada nih youngsters. Halo. Kenalan dulu dong kakak, siapa namanya?
6: Nita.
4: Kakak Ita. Wow, dari looknya ini ya, skena abis ya, culture abis ya. Kakak dari komunitas apa nih kalau boleh tahu?
6: Aku dari komunitas SRS. Iya, SRS Crew.
4: Oh, hari ini kesini ramean sama teman-teman apa gimana?
6: Iya sih, ramean sama teman-teman juga.
4: Tahu event ini dari mana sih Kak tapi?
6: Aku tahu dari IG sama TikTok sih.
4: Oh, lewat ya berarti, iya, di sosial media ya.
6: Benar-benar.
4: Hari ini gimana? Enjoy enggak?
6: Enjoy pol, banget
4: ya. Tadi udah nyanyi-nyanyi, apa yang paling berkesan Kak di acara Semarak Senada Celebrate the Glory ini?
6: Banyak ya. Banyak, saya bingung yang diomongin ini.
4: Oh iya,
6: iya. Ya pokoknya acaranya seru dan aku paling suka pas part aku dan kamu sama. Ya Pak,
4: aku dan Samudra pas closing-nya ya. Oke, kalau gitu have fun ya Kak.
6: Thank you.
4: Tuh yang seru banget kan, kata aku mending kamu merapat sekarang juga ke Semarak Senada Celebrate the Glory yang lagi ada di Arek Lokal.
7: Youngsters, Youngsters Radio 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang dance velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

Masih di Thumbnail Sofi B di 94,8 di JFM Surabaya. Asli bangga banget Youngsters, ada karya anak bangsa yang lagi jadi sorotan di Jepang. Kalau kemarin ada sebuah kolaborasi dari sutradara Korea Selatan bareng sama industri perfilman di Indonesia, sekarang ada sebuah game simulasi kereta namanya Running Train yang dibuat sama developer asal Mojokerto berhasil menarik perhatian gamer Jepang Youngsters. Karena game ini tuh dikembangin sama Nova That's a Game yang udah tersedia dalam tahap early access di Steam dari Mei lalu, Youngsters. Dan di game ini, pemain itu bisa berperan sebagai masinis yang bertugas untuk nganterin penumpang ke berbagai destinasi di Jepang. Yang bikin menarik, pemainnya, Youngsters, kamu itu bisa nikmatin tuh pemandangan pedesaan sampai garis tepi pantainya Jepang yang dibuat benar-benar realistis dan detail. Bahkan ada fitur AI driver yang memungkinkan pemain bisa santai tuh sambil menikmati perjalanan, lihat kanan kiri kayak misalnya kamu lagi memang naik kereta di sana, karena visualnya yang memukau dan pengalaman bermain yang benar-benar imersif banget. Running Train berhasil meraih sekitar 98% ulasan positif selama masa early access di Steam. Keren, asli bangga banget sama anak Indonesia, bangga sebagai anak muda ya yang serius tentunya dari Mojokerto untuk dunia, ngebuktiin kalau kreator Indonesia juga bisa menghasilkan karya yang dapat apresiasi internasional.

0: 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi ya, Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh ya, Stars.

0: 쉽게 클래스 시작합니다.
1: Masih di temen yang sama Vibi di 94,8 DJ FM Surabaya. Youngsters nih, karena tadi pagi kali ya, kalau gak siang gitu, Vibi kan scrolling media sosial seperti biasa ya youngsters. Ada informasi kalau di wilayah Surabaya ini udah, kalau di malam hari udah mulai datang yang namanya musim bediding gitu ya youngsters, alias udara di malam hari di wilayah Surabaya ini udah mulai dingin tiba-tiba. Apa kamu rasakan atau hanya sebagian aja yang ngerasain dingin? Tetap ngerasa panas aja Surabaya, gak ada dingin-dinginnya. Nah, kalau di Indonesia atau di Surabaya ya Hellstars, pergantian musim itu kan gak terlalu terasa gitu kan ya. Kalau di Jepang ada sebuah tradisi unik yang dilakuin setiap pergantian musim, namanya itu Kurumugi Hellstars. Nah, secara arti ya, itu artinya mengganti pakaian. Jadi setiap di tanggal 1 Juni kemarin, para siswa yang ada di sekolah gitu tentunya ya, dan pekerja kantoran di Jepang biasanya mulai beralih dari musim dingin ke musim panas. Seragamnya itu wajib berbeda youngsters, karena tradisi ini udah ada dari 1000 tahun lalu, sejak di era Heian. Awalnya itu dilakuin sama keluarga kekaisaran aja, terus buat menyesuaikan ini pakaian dengan perubahan cuacanya gitu kan. Nah, sampai sekarang tradisi ini, kurumugi ini tuh jadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi gak usah heran kalau misalnya masuk di bulan Juni, suasana sekolah, perkantoran kelihatan dengan warna yang berbeda, model seragamnya juga beda yang stars. Jadi buat orang Jepang, kurumugi ini tuh bukan cuma tentang berganti baju, tapi jadi tanda dimulainya musim baru dan semangat baru buat ngejalanin aktivitas sehari-hari. Kalau kamu ngelihat anime atau drama Jepang, tiba-tiba seragam para karakternya berubah di bulan Juni, nah bisa jadi mereka juga masuk ke periode kurumugi ya stars.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Kerasa banget ya, udah 2 jam Feby nemenin kamu di J-Pop All Stars dari jam 8 sampai bentar lagi udah jam 10. Berarti waktunya kita semua istirahat ya. Kurang 4 menit lagi All Stars, kamu udah melakukan segala aktivitas hari ini yang benar-benar himtero. Nomor-nomor himtero, nomor-nomor apa mungkin ya All Stars ngebikin hari kamu mood dan not good gitu kan ya. Jadi sekiranya mungkin hari ini benar-benar bikin kamu cukup lelah, it's okay. Sekarang berarti waktunya kamu untuk mengikhlaskan segala rasa itu dan ngebuka lembaran baru untuk hari esok. Karena besok ada weekend, yay. Jadi mungkin besok kamu udah ada plan weekend mau kemana, mau jalan-jalan, mau me time, mau di rumah aja, mau ngapain aja deh. Pokoknya semoga weekend kamu ngerasa lebih baik buat menyambut minggu depan tentunya ya Stars. Tapi kalau misalnya kamu masih bingung besok mau kemana dan ngapain, besok ikutan aku aja kali ya di Vanore Party yang diadain di Landmark ya Stars. Langsung aja gas kuy ke sana dari jam 1 siang sampai mallnya tutup. Kalau nggak tutup, kalau nggak diusir, kita nggak usah pulang. Setuju? Jadi kita seru-seruan bareng, nore banget, random play dance, pokoknya seru-seruan bareng di sana dari jam 1 siang. So, malam hari ini kita usai, kita ketemu lagi besok di Vanore Party. Tapi kalau misalnya kamu masih pingin dengerin J-Kpop, jumpa lagi di hari Senin ya, di jam yang sama tentunya, di jam 8 sampai jam 10 malam. Besok kamu bakal ditemenin sama DJ FM Squad di Indo 20 Youngsters yang selalu nemenin chart Indonesia favorit kamu dari jam 9 sampai jam 11 siang. Hari Senin paginya, seperti biasa, kamu disapa lagi sama DJ DB di The Morning Crew. Siangnya sama DJ Hans di jamnya Youngsters buat dengerin lagu Indonesia favorit kamu tentunya. Sore harinya nge-sunset bareng sama DJ Kiki di Sunset Vibe sambil laporan hari Senin kamu sekacau apa atau sekicau apa Youngsters. Dan malam harinya ketemu lagi deh sama Feby di J-Kpop. Udah, kita seru-seruan pokoknya 24 jam bareng sama DJ FM Surabaya. Kalau belum follow, wajib banget buat follow Instagram kita di @DJFM Surabaya. Onaran gemau cinggu ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao. Annyeong.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Disasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian, aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Alhamdulillah, banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. Yeah.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: DJ Highlight by DJ FM. Ariana Grande siap buat comeback setelah 2 tahun hiatus dengan album terakhirnya Eternal Sunshine. Ini kebukti lewat teaser untuk upcoming singlenya berjudul Hate That I Made You Love Me, yang rencananya lagunya bakal dirilis Jumat 29 Mei 2026. Dan untuk MV-nya sendiri bakal rilis hari Seninnya 1 Juni 2026.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang dance velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu...

0: Well, who's next?
1: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
2: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
3: Kring, how's your day, youngsters?
4: Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
5: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
4: Hah, serius kamu?
5: Bener, serius.
4: Karena apa, apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
5: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan, sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
4: Oke.
5: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasi itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku
4: kenapa?
5: Waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
6: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobai untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Yang Youngsters Radio.

0: by DJ FM. Wow, wow, wow. Kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: ya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yabinet Youngsters Radio.

0: Officially husband and wife, kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya Stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024, setahun berlalu gitu ya Stars. Langgang terus deh ya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. New Willy. On DJI.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: to kick me out the bar?
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney ya, Stars. Dimana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses. Dimana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
3: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
4: Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Dan sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah!
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Waduh, fix kena tipu nih. Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: You really? On DJ Ava.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Young Stars. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, Got Beat Down by the World, Sometimes I Wanna Fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini. Tak berdaya, bila harus
1: meninggalkan usaha. Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Jelantis.
2: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi

0: Yes, yang ngeri aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu Pesta Dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Benar-benar Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: Lomba Sihir bakal ngeluarin versi baru dari lagu Melompat Lebih Tinggi, salah satu hits dari Sheila on 7 nih, ya Stars. New versionnya ini sendiri dirilis 22 Mei 2026 nanti. Sekilas kalau kamu dengerin, lagu yang tadinya Sheila on 7 banget jadi Lomba Sihir banget nih. Tungguin lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: telepon dari tadi.
1: Biarin aja, baru telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa-apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Yang Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mei 2026 ini ya Stars, the King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan. Bahkan di antaranya adalah pendengar baru loh ya Stars.
0: DJ Highlight by DJ FM.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi ya, Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh ya, Stars.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: New Willy.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh Harley? Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana, ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove juga bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove?
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma deh di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New Really 94.8 JFM Yaminet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Lisa, Anita, dan Rema tercantum di lagu berjudul Goals yang kabarnya jadi bagian dari original soundtrack atau theme song baru untuk FIFA World Cup 2026. Spekulasi ini makin diperkuat setelah DJ Zegen dari Tropkillers nge-like salah satu postingan yang ngebahas kolaborasi lintas genre dan lintas benua ini ya, Stars. Bakal kayak gimana dah toh kolaborasi mereka nanti?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Guess I'm

0: Girls.
1: The Ultimate Youngsters Radio.
2: Thank you.